Rumah tujuan suara budaya Nusantara. Dari sana selamat pagi segalanya, selamat memulai aktivitas untuk hari ini. Nah, adik sana, momen 17-an ku kemarin masih tenyang-nyang dengan kita kan, jam-jam jaiku sedang upacara ya. Nah, kalau ketika aja soal 17, ada salah satu yang ida di sana, yaitu penaikan bendera ya. Itu Paski Braka, rombongan Paski Braka. Dua pelajar asal Kota Bengkulu, M. Aryo Wira Zandika dan juga Nadine Permata Fanza. Duoku terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional 2026 mewakili Provinsi Bengkulu. Wow. Aryo merupakan siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, sedangkan Nadineku berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. M. Aryo menorehkan prestasi membanggakan dengan menjadi anggota Paskibraka Nasional 2026. Yoko menjadi salah satu perwakilan Provinsi Bengkulu yang mendapatkan kesempatan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Aryo dipercaya bergabung dalam tim Indonesia Berdaulat, yakni tim yang bertugas sebagai pembentang bendera pada prosesi pengibaran sangsaka merah putih dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 RI hari Senin kemarin ya, 17 Agustus 2026. Tugas tersebut menjadi momen istimewa bagi Aryo karena dapat terlibat langsung dalam salah satu upacara kenegaraan paling penting di Indonesia. Pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu tersebut merupakan putra dari pasangan Yusril Radiansah dan juga Rima Melati. Jadi keberhasilan mencapai tingkat nasional menjadi buah dari proses seleksi dan juga latihan yang harus dilalui bersama para calon paskibraka terbaik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Nah, di sana menjadi bagian dari paskibraka nasional bukan cuma nuntut kesiapan fisik aja dan juga kemampuan baris-baris, tapi juga kedisiplinan, kekompakan, serta tanggung jawab yang tinggi. Terlebih setiap gerakan dalam prosesi pengibaran merah putih di Istana Merdeka menjadi perhatian masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia. Puncak perjalanan Aryo sebagai paskibraka nasional tertengok waktu tim Indonesia Berdaulat melaksanakan tugas pengibaran sang merah putih di Istana Merdeka. Jadi bersama anggota paskibraka lainnya, Aryo menjadi bagian dari generasi muda yang dapat kehormatan menjalankan tugas dan juga momentum bersejarah peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah, informasi di sana pajak baju selengkapnya di rri.co.id. Ini juga di sana dengan kami sampaikan Niko, Aryoko dan juga Nadine tadi sebagai motivasi untuk anak muda yang ada di Provinsi Bengkulu tahun depan, berikutnya nanti, mudah-mudahan ada di sana anak-anak kita, perang kita terpilih juga untuk menjadi seperti Aryo dan juga Nadine. Kita juga ucapkan selamat kepada adik kita, baik Aryo dengan Nadine dan juga adik-adik kita lainnya mungkin di Provinsi Bengkulu Kola, di kecamatan yang sudah mengibarkan bendera merah putih ataupun di kantor-kantor ya di sana. Dak, yang pasti kita berharap generasi muda yang ada di Indonesia terutama di Provinsi Bengkulu, generasi emas yang akan membangun daerah kita ini terutama di Provinsi Bengkulu.

Adesana Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu ROD Eskom mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat membangun daerah. Nah, jadi menurutnya kemerdekaan harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Rodi mengatakan peringatan kemerdekaan bukan cuma dimaknai melalui seremoni tahunan aja, tapi harus diikuti dengan kepedulian dan juga kontribusi nyata. Persatuan masyarakat juga perlu terus diperkuat agar pembangunan di Kota Bengkulu berjalan dengan baik dan memberikan manfaat secara merata. Ia berharap pembangunan Kota Bengkulu ke depan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan juga penguatan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik juga dinilai perlu terus menjadi perhatian. Informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Bagi rakyat Madura, karapan sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bagi mereka, karapan sapi adalah sebuah prestise, kebanggaan yang bisa mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan karapan sapi, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura, serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlenggak-lenggok atau bahkan seperti berjoget bagaikan pramesuri, akan diberikan skor penilaian yang tinggi. Tetapi, penilaian yang lebih tinggi justru pada bagian akhir perlombaan, saat sapi-sapi tersebut diharuskan memasuki sebuah ruangan cermin. Banyak sapi yang takut memasuki ruangan cermin, makanya banyak yang gagal menjadi juara. Hanya sapi-sapi yang sudah terlatihlah yang bisa memasuki ruangan cermin tersebut. Sisi lain yang menarik penonton dari karapan sapi adalah kesempatan untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah.
1: Prompar FM. Di sana selamat pagi dan terima kasih masih ngandengkan siaran kami di Prompe Bengkulu. Nah, jam 7:40 ada sana. Caknya sana-sana kami lah mulai begawe dah. Apalagi para pegawai lah mulai masuk lagi. Kemarin juga upacara. Lah, pokoknya momen-momen kita memperingati hari kemerdekaan kita di sana masih terngiang dah. Apalagi pas kita nengok orang ngibarkan bendera. Wuh, kita merinding di sana. Itulah bendera kita naik dengan gagahnya. Dulu mungkin apalagi tahun 45 di sana bagaimana pertama kali kita merdeka, rasanya gaung-gaung para pejuang gitu tuh masih terngiang telinga kita. Makanya ada doa ya, mudah-mudahan para pejuang gitu dulu tentunya apa yang dikorbankan jiwa raga bahkan darah mereka tumpahkan demi Indonesia ini tentunya mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, ada sana di Bintuan, di sana ya, usai pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba perpustakaan desa. Jadi penghargaan kok tinjaukan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen desa dalam mengembangkan dan juga meningkatkan pengelolaan perpustakaan desa. Untuk juara satu diberikan kepada Perpustakaan Mekarsari Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Juara duanya, Perpustakaan Melati Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan. Sementara juara tiga, Perpustakaan Gemar Ceria Desa Parasuka, Kecamatan Baje. Kepala Perpustakaan Karsipan Kabupaten Kaur, Syaleh John, berharap partisipasi dan juga prestasi yang diraih para pemenang dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk terus berinovasi dalam mengelola perpustakaan. Dengan dukungan pemerintah daerah, desa dan juga partisipasi masyarakat, perpustakaan diharapkan semakin aktif serta mampu menjadi pusat kegiatan literasi dan juga pembelajaran masyarakat. Nah, informasiku kami sampaikan masih dari rri.co.id.

0: Mas kawin adalah hak setiap perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Mas kawin biasanya berupa cincin emas, berlian, atau barang berharga lainnya. Jika laki-laki tidak sanggup memenuhi mas kawin yang diminta pihak perempuan, maka pernikahan bisa batal. Demikian juga halnya yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Belis atau mas kawin untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai nabuah naan mone, simbol yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sebagai suami istri. Apabila seorang laki-laki telah menyerahkan sejumlah belis kepada pihak keluarga perempuan, berarti keanggotaan perempuan itu telah berpindah dari kelompok kekerabatan orang tuanya ke kelompok kekerabatan suaminya. Segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kelompok kerabatnya telah lepas. Namun, selama belis belum dibayar, suami tinggal bersama istri dan tidak berhak atas anak-anak mereka. Jenis belis yang diserahkan biasanya berupa emas, perak, uang, binatang ternak, serta benda lain berupa makanan seperti beras atau jagung. Besar kecilnya belis yang diserahkan dipengaruhi oleh status sosial keluarga pihak perempuan. Siapa yang menerima bagian belis? Biasanya adalah orang tua perempuan, paman, saudara tua atau ketua adat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Adik sana, wisatawan asal Jerman Andre nyengaku terkesan nengok keberagaman dan juga kerukunan masyarakat Indonesia waktu dia nyaksikan karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di kawasan Bundaran Hotel Indonesia HI Jakarta. Nyo sekanjo datang bersama istri dan anak-anaknyo merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan sekaligus mengenal budaya Indonesia. Dikutip dari laman Kemenag, pada Selasa 18 Agustus 2006, Andre yang sedang berlibur selama 3 pekan di Indonesia menilai perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI menjadi kesempatan menarik untuk memahami kehidupan masyarakat Indonesia. Selama berada di Indonesia,

2026. Pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana di rutan. Adik sana, sekian kabar itu kami sampaikan jam 8, telah kami sampaikan lagi pada pukul 10. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam budaya, merdeka!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Kompas FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Baik, terima kasih di sana masih dengan saya Arpa Rahman di Berendo Pagi. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Agustus 2026. Ada yang sudah mulai melakukan aktivitas? Selamat memulai. Kalau ada sana gitu hari kemudian ada yang libur juga selamat menikmati libur. Lita mungkin enggak capek gara-gara kemarin tadi malam juga mungkin banyak lomba-lomba ya. Terutama di dusun-dusun itu seru di sana. Biasanya selesai upacara bendera, petang itu final bola kaki. Ah, selamat yang menang di sana. Ada yang belum menang, mudah-mudahan tahun depan pacar menang. Latihan lagi di sana. Jangan sampai ada ribut, jangan lagi sampai ada dendam. Jadi kalau sakit dikit, biasa di sana. Namanya kita permainan. Nah di sana, tahu tak bahwa naskah asli proklamasi nyaris berakhir di tempat sampah. Kesibukan, kepanikan dalam rangka menyiapkan kemerdekaan kala itu ternyata hampir membuang dokumen paling penting dalam sejarah. Nah, jadi sana malam itu yo, 17 Agustus 1945 dini hari, Sayuti Malik baru saja selesai mengetik ulang teks proklamasi. Jadi konsep tulisan tangan Soekarno yang tadinya jadi acuan, nyu tinggalkan begitu aja di dekek mesin tik. Nyu pikir kertas itu tidak diperlukan lagi. Tapi di sana ternyata anggapan saya salah kecenya. Saudara BM dia ternyata membalikkan perhatian terhadap konsep naskah tulisan Bung Karno tadi. Mungkin beliaulah memikirkan untuk keperluan dokumentasi maka konsep itu diselamatkan. Ini kecenya saya di sana. Sayuti Malik sendiri sempat yakin naskah itu sudah berakhir di tempat sampah dan musnah. Untungnya ada Burhanuddin Muhammad Diah alias BM Diah, wartawan yang malam itu beradu di ruang yang sama. Dari kantong seorang wartawan, naskah itu lalu memulai perjalanan panjang, mulai dari 47 tahun disimpan pribadi, dibawa berkeliling dunia, sebelum akhirnya diserahkan kepada negara. Nah, ini jadi sana ini luar biasa dah cerita kok, kisah kok nyaris jadi sampah. Jadi kenapa naskah asli proklamasi kini malah tidak hancur setelah 81 tahun? Nah, di sana baca selengkapnya informasiku di Good News from Indonesia. Salam kompak terus di perempat di sana, jangan kemana-mana.

0: Seni melukis tubuh atau tato dewasa ini diidentikan dengan premanisme. Namun bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan, menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial seseorang. Ahli berburu misalnya dikenal dengan motif binatang buruannya, sedangkan seorang dukun atau si kerei diketahui dari motif binatang si balu-balu di pundaknya. Selama ini, Mesir dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengenal tato. Namun, ternyata tato Mentawailah yang paling tua di dunia. Menurut Adi Rosa, seorang yang telah 10 tahun meneliti tato, orang Mentawai sudah menato tubuh mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera di zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir baru mengenal tato pada tahun 1300 sebelum Masehi. Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi. Penatoan biasanya dilakukan ketika anak memasuki usia 11 atau 12 tahun. Sebelum penatoan, dilakukan upacara ritual yang dipimpin si kere. Lalu, dipilihlah seorang si patiti atau seniman tato yang keahliannya ini dibayar dengan seekor babi. Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu digambar dengan lidi. Sketsa di tubuh ini kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu, yang dipukul pelan-pelan untuk memasukkan zat pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Proses pembuatan tato ini dilakukan secara bertahap. Penatoan awal atau pai-pai sakuyoan dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia anak menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada, titi takap di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi tei-tei pada pinggang dan punggung. Pria Mentawai memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sedangkan kaum wanitanya ditato pada bahu, dada, dan punggung tangan. Juga garis vertikal dari dagu sampai pusar. Namun sayangnya, tato tradisional Mentawai saat ini hanya dijumpai pada penduduk asli yang berusia di atas 40 tahun. Anak muda Mentawai memang masih menato tubuh mereka, namun tidak di sekujur tubuh dengan motif yang lebih bebas dan hanya sebagai simbol anak Mentawai.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mas kawin adalah hak setiap perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Mas kawin biasanya berupa cincin emas, berlian, atau barang berharga lainnya. Jika laki-laki tidak sanggup memenuhi mas kawin yang diminta pihak perempuan, maka pernikahan bisa batal. Demikian juga halnya yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Belis atau mas kawin untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai nabuah naan mone, simbol yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sebagai suami istri. Apabila seorang laki-laki telah menyerahkan sejumlah belis kepada pihak keluarga perempuan, berarti keanggotaan perempuan itu telah berpindah dari kelompok kekerabatan orang tuanya ke kelompok kekerabatan suaminya. Segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban dalam kelompok kerabatnya telah lepas. Namun, selama belis belum dibayar, suami tinggal bersama istri dan tidak berhak atas anak-anak mereka. Jenis belis yang diserahkan biasanya berupa emas, perak, uang, binatang ternak, serta benda lain berupa makanan seperti beras atau jagung. Besar kecilnya belis yang diserahkan dipengaruhi oleh status sosial keluarga pihak perempuan. Siapa yang menerima bagian belis? Biasanya adalah orang tua perempuan, paman, saudara tua atau ketua adat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Siapa bilang kalau Indonesia terkenal dengan seni pahat patung dari Asmat saja? Orang Dayak pun punya seni pahat patung dan mempunyai fungsi berbeda-beda bagi penganutnya. Suku Dayak mengenal seni pahat patung dengan berbagai fungsi. Ada patung yang berfungsi sebagai ajimat, kelengkapan upacara, atau sebagai alat upacara. Patung sebagai ajimat terbuat dari berbagai jenis kayu yang dianggap berkhasiat untuk menolak penyakit atau mengembalikan semangat orang yang sakit. Sedangkan patung kelengkapan upacara biasanya berukuran kecil dan digunakan saat pelaksanaan upacara adat seperti pelastahun, kuangkai, dan pesta adat lainnya. Patung kecil ini terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu, bambu, hingga tepung ketan. Sementara itu, patung sebagai alat upacara, contohnya adalah patung blontang yang terbuat dari kayu ulin. Tinggi patung ini antara 2-4 meter, dan dasarnya ditancapkan ke dalam tanah sedalam 1 meter. Patung blontang suku Dayak ini mengingatkan kita pada totem yang dimiliki oleh suku Indian di Amerika. Patung suku Dayak juga memiliki pola-pola atau motif-motif yang unik dalam setiap pahatan mereka. Umumnya, mereka mengambil pola dari bentuk-bentuk alam seperti tumbuhan, binatang, serta bentuk-bentuk yang mereka percayai sebagai roh dari dewa-dewa.

Dasar pokok dari semua susunan gamelan adalah umumnya sekelompok alat tabuh yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di antaranya ada yang khusus untuk irama, dan ada yang khusus untuk iringan lagu, dan tidak satu pun yang berdiri sendiri atau terdapat khusus di luar susunan gamelan. Gamelan Cirebon adalah beberapa alat musik klasik khas Cirebon yang menghasilkan suara yang bergairah dan seolah-olah selalu ada dalam suasana keramaian besar.

Gamelan Cirebon mengandung permainan yang padat dengan irama yang nyaring. Ciri gamelan Cirebon adalah dapat menyatukan beberapa alat musik seperti beri, yaitu sepasang simbal tebal yang bersuara ngencreng, genta yang dipakai untuk memperkuat irama, alat gesek atau rebab, dan gambang serta jidor yang dimainkan semuanya maupun sebagian.

Gamelan seperti ini memerlukan 6-16 pemain. Para pemain gamelan Cirebon umumnya merupakan kelompok yang tersusun erat. Lagunya dinyanyikan oleh seorang penyanyi wanita yang disebut Pesinden. Tapi banyak orang Cirebon yang masih mengikuti cara adat gamelan lama dan mempertahankan cara lama, yaitu penyanyinya seorang pria dan memakai teriakan yang stereotip dengan menggunakan staccato untuk perhiasan lagunya.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.

Ada sanak kerja Paskibraka Kota Bengkulu waktu mengibarkan merah putih berbuah reward jak Pemkot Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Ridwan Yudi memastikan penghargaan itu diusulkan lewat APBD perubahan. Janji hadiah ko disampaikan Dedi telah setelah memimpin upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Pendopo Merah Putih Senin 17 Agustus 2026. Dedi menilai anggota Paskibraka telah menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab. Nah, bentuk penghargaan belum ditentukan karena Pemkot masih akan membahas bersama para anggota Paskibraka. Rencana tersebut kemudian dipertegas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kota Bengkulu, Saiful Apandi. Menurutnya, anggaran reward akan dimasukkan dalam usulan APBD perubahan. Ada sana sekian kabar kita, kami sampaikan jam 9. Selamat pagi, salam budaya, merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kata bijak suku Jawa. Urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Adisana, selamat pagi. Ini Laporan 4 Bungkulu FM 91,7 MHz ya. Tentunya kami yakin dari sana di suasana pagi hari yang ke-18 untuk bulan Agustus, semangat kemerdekaan ini masih membara, masih terngiang-ngiang di kita, apalagi kemarin kita selesai upacara bendera peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Tetap cintai bangsa ini ya di sana, jangan rusak bangsa ini. Kita sesuai, bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ya. Jangan pernah kita keluar dari aturan-aturan yang ada, perundang-undangan. Bagi para pemimpin ya, mudah-mudahan bisa memberikan ide-ide yang terbaik ya, keputusan-keputusan yang terbaik, bukan malah menjadi pemimpin yang malah merusak bangsa tercinta. Salah satu yang harus kita hindari, jauhkan adalah korupsi ya. Kemudian juga bagi anak muda, kita berharap belajarlah dengan baik ya, istilah kemerdekaan ini dengan penuh ide-ide yang bagus, karena nanti beberapa tahun ke depan anak-anak muda zaman sekarang lah yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita. Di sana berikut kita akan anikan untuk obrolan acara Kecek Kito. Ini penting di sana tentang kasanah bahasa daerah. Ini warisan tak benda bangsa Indonesia ya. Ini obrolan Mbak Riri dengan Yanti Riswara ya, dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Dengan kita simak nanti pasti kita punya pengetahuan, ilmu kasanah bahasa daerah, warisan tak benda bangsa Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas yang menarik, Ingah ya. Sebagai warisan budaya tak benda ini maksudnya seperti apa konsepnya, Ingah?
2: Baik, saya sama, apa menyapa dulu ya.
1: Sama, boleh.
2: Adik sana. Para adik sana, pemirsa, pendengar RRI Pro, RRI Pro 4, Pro 4 ya. Khususnya untuk program Kecek Kito,
1: kita, ya. Betul.
2: Baik, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat
1: walafiat
2: hari ini ya.
1: Amin.
2: Berbicara tadi tentang warisan budaya tak benda ya. Bahasa itu dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda karena memang dia tidak berwujud dalam bentuk benda, ya kan? Beda dengan mungkin warisan yang berupa manuskrip, ada bendanya, berupa candi atau berupa benda-benda kuno lainnya, itu kan warisan budaya benda.
1: Betul.
2: Tapi kalau bahasa itu kita dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda
1: karena bahasa nggak ada bentuk,
2: tidak ada bentuknya,
1: betul. Gitu ya, jadi sudah dijelasin dengan Ingat karena tidak ada wujud
2: ya, tidak wujud secara fisik
1: kasat mata, betul ya. Tuh ya di sana ya. Dan kalau untuk di bahasa Bengkulu, bahasa daerah lah di Bengkulu ini, ada nggak sih Ingat yang terdapat bahasa daerah ya, apa aja di Bengkulu ini
2: ya? Kalau berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Balai Bahasa, untuk saat ini itu kita sudah mengidentifikasi tiga bahasa. Yang pertama itu ada bahasa Rejang, yang kedua itu bahasa Enggano, yang ketiga itu bahasa Bengkulu. Nah, bahasa Bengkulu ini terdiri atas sejumlah dialek. Nah, untuk saat ini yang kita identifikasi dialek dari bahasa Bengkulu itu ada dari utara ya, kita lihat itu ada dialek Muko-Muko, dialek Pekal, terus ada Lembak. Lembak ini ada dua, Lembak 1 dan Lembak 2, atau bisa juga kita sebut dengan Lembak ini Bengkulu
1: Utara.
2: Tengah
1: ya?
2: Sama Curup ya.
1: Oh iya betul. Nah, ada dua ya.
2: Ada dua, ada dua lembak. Ketiganya bahasa dialek Serawai. Terus ada dialek Pesemah. Kemudian ada dialek Kaur. Ada juga dialek Nasal.
1: Nasal ya.
2: Nah, jadi ada sembilan.
1: Sembilan ya.
2: Dialek untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena ada beberapa daerah yang sebelumnya belum kami kunjungi, dan kita tahu ternyata ada dialek varian-varian dari bahasa Melayu Bengkulu itu ya, bahasa Bengkulu itu yang cukup unik dan cukup berbeda secara signifikan seperti yang digunakan misalnya di Desa Tunggang. Itu di daerah Mukomuko juga di ya. Mukomuko, ya. Itu bahasanya cukup unik. Terus juga di selatan itu berbatasan dengan Provinsi Lampung. Masyarakatnya menyebut bahasa Nasal. Nah, bahasa Nasal ini kita belum meneliti lebih jauh, tetapi ada kemungkinan semacam bahasa yang berakulturasi ya dengan bahasa Lampung. Ada semacam sudah ada percampuran. Tapi saat ini kan dia berada di Provinsi Bengkulu, dan iya, masyarakat di sekitar situ menyebutnya bahasa Nasal. Nah, gitu.
1: Gitu. Kalau yang unik tadi Muko-muko ingat, kasih sedikit yang uniknya tuh seperti apa?
2: Bahasa tunggang itu ya.
1: Tunggang,
2: Nggak, saya kok ingat tunjang.
1: belum kasih ya. Belum
2: kasih. Bahasa tunggang itu sebenarnya kalau kita lihat memang masih varian dari bahasa Melayu secara umum, tetapi saya karena bukan penutur saya nggak bisa mengucapkannya, tapi bahasanya itu kalau kita dengar itu sepintas atau di awalnya kita nggak akan mengerti juga. Ya, sedangkan kan selama ini dalam pemahaman ilmu ilmu dialektologi, biasanya dikatakan bahasa itu masih dalam satu dialek kalau masih ada saling paham. Nah, misalnya kita berbicara dengan dialek kita yang orang lain berbicara dengan dialek mereka, tapi kita masih saling paham. Nah, itu dikatakan kita berbeda dialek.
1: Oh,
2: nah,
1: gitu.
2: Tapi kalau dengan dialek tunggang ini, saya mendengarnya itu agak susah. Agak susah baru kita pahami. Tapi kalau dicermati sekali, itu memang berbeda ya. Memang terlihat masih ada kesamaannya, tapi sudah cukup berbeda. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau kita lakukan kajian lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan jumlah bahasa tadi, yang tiga, bisa saja bertambah.
1: Betul.
2: Bisa menjadi empat. Mungkin yang saat ini kita kategorikan sebagai dialek, dalam penelitian lebih lanjut mungkin dia sudah menunjukkan ciri-ciri bisa menjadi bahasa sendiri.
1: Wah, bagus ya. Keren. Berarti ada sembilan saat ini,
2: yang belum sudah diidentifikasi. Yang belum itu tunggang. Tunggang belum kita identifikasi. Dan cukup banyak sebenarnya. Nasal juga kan belum. Oh, nasal sudah.
1: Nasal sudah.
2: Nasal
1: ya?
2: Sudah masuk di yang 9 dialek tadi.
1: Tapi kalau diomongin yang susah, paling susah bahasa daerah di Provinsi Bengkulu, ini kayak Rejang Lebong mungkin ya.
2: Kalau yang paling susah Enggano.
1: Enggano ya.
2: Enggano itu jauh sekali dari bahasa Melayu pada umumnya. Walaupun itu terlihat ada semacam hibrid. Karena ada bahasanya itu yang betul-betul jauh dari bahasa Melayu, tapi ada sebahagian kosakatanya menyerap bahasa Melayu, menyerap bahasa Melayu secara umum. Jadi seperti bahasa itu gabungan juga, hibrid.
1: Ya.
2: Nah, tapi penelitian lebih jauh tentang bahasa Enggano ini juga belum kita lakukan. Kemudian dari tingkat kesulitan memang bahasa Rejang ya, karena bahasa Rejang ini juga termasuk sulit untuk dipahami oleh orang yang bukan orang Rejang.
1: Betul. Agak kalau kita nih biasanya ngerti tapi nggak bisa ngomong kayak gitu ya, kayaknya. Tapi kalau Rejang, bahasa Rejang ya ampun kok apa ngomongnya.
2: Iya betul.
1: Agak susah ya memang. Nah, kalau tadi udah Inga ngomong ya, jadi berarti bahasa tak benda itu memang jadi jelas sekali ya Inga ya. Kalau bahasa daerah itu bukan hanya soal tutur kata tadi ya, tapi juga menyimpan nilai-nilai leluhur tentunya, dah Inga.
2: Nilai-nilai
1: yang diwariskan,
2: baik yang diwariskan oleh leluhur kita pada kita.
1: Lintasnya lintas generasi yang sekarang tentunya.
2: Lintas generasi tentunya.
1: Tapi untuk bahasa daerah sendiri dah ingat memiliki peran penting tentunya dalam menjaga jati diri tentunya. Betul. Ya, dan berkelanjutan budaya bangsa tentunya dah ingat.
2: Tentu saja. Ya, karena bahasa daerah itu kan identitas kita sebagai warga daerah ya. Jadi di dalam negara kesatuan ini ketika misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda daerah, itu kita pasti akan saling bertukar informasi.
1: Informasi.
2: Oh, saya orang Bengkulu misalnya. Mm-hmm. Tapi Bengkulu kan masih umum ya, karena
1: betul.
2: Bengkulu ternyata banyak bahasa daerah.
1: Bahasanya.
2: Nah, kita bisa mengatakan saya orang Rejang. Mm. Nah, jadi bahasa sehari-hari yang saya gunakan bahasa Rejang misalnya. Mm-hmm. Beda dengan orang Minang ya. Kalau orang Minang pada umumnya bahasanya Minang
1: begitu,
2: kecuali
1: betul.
2: Pendatang. Mm-hmm. Pendatang yang ada di daerah Sumatera Barat bisa saja orang Jawa, orang mm-hmm. Batak, tapi kalau dia sudah menyebut dia orang Minang, itu pasti mm-hmm. bahasanya Minang. Mm-hmm. Nah, kalau di sini kan orang Bengkulu, tapi bahasanya banyak.
1: Betul, gitu. Betul, benar. Hmm. Tapi kalau untuk sekarang ini, aduh daingah yang terancam punah bahasa kita.
2: Yang di Bengkulu ya? Mm-hmm. Kalau di Bengkulu saat ini yang dapat kita kategorikan terancam punah itu bahasa Enggano.
1: Enggano.
2: Nah, karena penuturnya itu pertama secara keseluruhan itu sedikit. Itu terkonsentrasi hanya di Pulau Enggano.
1: Betul.
2: Nah, mungkin ada beberapa perantau yang ada di Bengkulu. Mm-hmm. Kalau nggak salah saya itu di sekitar Pulau Bai itu ya. Mm-hmm. Nah, di situ ada kelompok-kelompok penutur bahasa Enggano. Tapi tidak terlalu banyak. Dan mungkin juga karena dia berbau dengan apa
1: daerah
2: yang lain.
1: Ya.
2: Orang-orang dari daerah yang lain mm-hmm. ya. Sering menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Mm-hmm. Tapi kalau di Enggano sendiri memang masih menggunakan bahasa Enggano.
1: Betul.
2: Tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Yang kedua itu generasi mudanya mm-hmm. sudah mulai tidak menggunakan bahasa Enggano juga.
1: Nah, oh, jadi dia pakai bahasa Indonesia kebanyakan?
2: Sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di situ kuncinya. Kunci dari keterancaman bahasa, sebuah bahasa itu, mm-hmm. Keterancaman punahnya itu ya dari generasi muda.
1: Generasi, betul.
2: Nah, berarti kan tidak ada transformasi ya, tidak ada keberlanjutan mm-hmm. dari penggunaan bahasa itu. Mm-hmm. Kalau generasi tua yang mungkin sekarang umurnya di atas 40 atau 50 itu
1: masih
2: suatu
1: mungkin
2: saat,
1: ya. Masih, pakai itu. Nah,
2: tapi suatu saat mereka akan tua dan mungkin akan meninggal.
1: Betul.
2: Sementara generasi mudanya mm-hmm. kalau tidak lagi menggunakan ya pada suatu saat itu akan
1: hilang. Mm-hmm. Betul-betul. Tapi ada upaya daingah untuk melestarikan?
2: Tentu saja. Ini sudah khusus ya untuk Balai Bahasa. Mm-hmm. Di bawah Badan Bahasa itu sudah memberikan perhatian yang cukup besar. Mm. Tidak hanya untuk bahasa Enggano tentunya, mm-hmm. untuk secara umum seluruh bahasa yang ada di bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita saat ini ada program RBD namanya, mm-hmm. Revitalisasi Bahasa Daerah.
1: Betul.
2: Nah, kita sudah melakukan berbagai upaya seperti melakukan bimbingan teknis bagi guru utama di daerah tertentu. Misalnya kalau di Enggano tentu mm-hmm. kita bertujuan untuk melestarikan bahasa Enggano. Kalau di daerah Rejang tentu untuk melestarikan bahasa Rejang, begitu seterusnya. Mm-hmm. Jadi program-programnya itu berupa guru-guru itu kita minta kita lakukan bimbingan teknis. Terus kita harapkan mereka akan mengimbaskan atau menularkan kepada
1: murid,
2: kepada teman sesama guru, mm-hmm. atau kalau bisa sih sampai ke masyarakatnya juga.
1: Betul.
2: Gitu ya. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Di samping itu kita juga sedang ada program penambahan untuk bahasa, penelitian bahasa.
1: Apa tuh programnya?
2: Pemetaan bahasa. Mm-hmm. Pengambilan data bahasa lagi.
1: Nah, gitu.
2: Itu, jadi saat ini untuk daerah Tunggang kita sudah mm-hmm. ambil datanya. Mm-hmm. Tapi belum dianalisis. Mm-hmm. Kita akan melakukan prosesnya secara bertahap ke depannya untuk mengetahui bahasa lebih banyak ya, bahasa-bahasa yang ada di Provinsi
1: Bengkulu gitu. Yeah. Gitu. Dengan upaya begitu mudah-mudahan tersalurkan ke generasi yang muda-mudanya gitu kan.
2: Karena kita juga di samping pembinaan kepada mm-hmm. guru utama itu kita juga melakukan program Tunas Bahasa Ibu.
1: Mm.
2: Nah, Tunas Bahasa Ibu ini kita membina generasi mudanya itu mm-hmm. agar mereka pun kembali menggunakan bahasa daerahnya.
1: Daerah.
2: Nah, misalnya kita melakukan semacam pembinaan dalam menulis cerpen misalnya dengan berbahasa daerah, atau melakukan lomba membaca lomba membawakan tradisi lisannya.
1: Betul.
2: Begitu ya. Karena setiap daerah itu kan ada tradisi lisannya dengan bahasa daerah.
1: Bahasa daerah.
2: Bahkan termasuk juga ini, apakah anak-anak kembali bisa menulis aksara. Mm-hmm. Karena satu keberuntungan untuk Provinsi Bengkulu itu ada aksara.
1: Oh gitu.
2: Aksara Ulu atau aksara Kaganga itu.
1: Karena apa yang diucapkan beda sama tulisan, daingga biasanya yang itu tuh.
2: Iya, aksara Kaganga itu kan semacam aksara lama, beda dengan bukan tulisan Latin, tapi mungkin Inga Riri sudah pernah lihat ya aksara Ulu itu tulisannya. Saya juga tidak pandai ya, tidak tahu. Tapi kepada generasi muda yang ada di Bengkulu ini, kita melakukan pelatihan agar mereka mengenali aksaranya, kembali membiasakan penggunaan bahasanya. Nah itu setiap tahun kita akan bawa ke Jakarta para tunas bahasa ibu itu untuk kita pertunjukan, kita tunjukkan di Jakarta dan di seluruh, datang dari seluruh Indonesia ya. Jadi generasi muda itu membawakan hasil-hasil yang sudah kita lakukan pembinaan. Misalnya ada yang bisa nyanyi dengan bahasa daerah, ada yang bisa menulis cerpen dengan bahasa daerah dan lain-lainnya itu. Jadi itu bentuk bagaimana kita menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah tersebut.
1: Biar jauh lebih semangat lagi, daingga ya, diadakan betul, seperti itu.
2: Betul.
1: Nah, jadi kalau menurut Inga, daingga terutama di kalangan generasi muda ini masih banyakkah yang menggunakan bahasa daerah atau sudah kayak bergaul bahasa bebas
2: iya,
1: gitu?
2: Betul. Kalau masalah itu sebenarnya secara umum ya, tidak hanya di Bengkulu, hampir di semua daerah. Bahkan di Jawa pun yang konon katanya tuh bahasa Jawa masih digunakan secara masif ya. Tetapi generasi mudanya juga mulai antar sesama generasi muda gitu, mereka tidak menggunakan bahasa daerah, walaupun dengan orang tua. Atau kadang-kadang begini, orang tuanya berbahasa daerah, anak-anaknya menjawabnya dengan bahasa Indonesia, walaupun dia masih paham, tapi sekarang sudah mulai mengarah ke pasif.
1: Betul.
2: Nah ini kan termasuk yang hal yang mengancam juga sebenarnya, walaupun bahasa-bahasa yang masih kuat ya. Dan itu memang terjadi di mana saja sebenarnya. Nah, yang perlu kita waspadai itu agar generasi muda ini kembalilah menggunakan bahasa daerahnya. Dan itu sebenarnya tidak terlepas dari peran orang tua.
1: Betul.
2: Nah, orang tua, mohon maaf, ada yang mungkin sudah merasa malu dengan anak-anaknya berbahasa daerah. Jadi ketika anak-anaknya mulai besar gitu, anaknya tidak diajari bahasa daerah, anaknya diajak berbahasa Indonesia biar lebih keren gitu kan. Atau tidak jarang juga ini ada orang tua yang kebetulan mungkin dia mendapat pendidikan bahasa Inggris atau apa, anaknya dari bayi diajarin berbahasa Inggris. Nah, saya pernah menanya, bertemu dengan orang tua yang seperti itu, katanya ya biar belajar bahasa Indonesia kan gampang nanti di sekolahnya akan bertemu teman-temannya dan berbahasa daerah. Tapi kalau bahasa Inggris nanti susah kalau diajari dari bayi. Ya memang, tapi sebenarnya kita tidak boleh melupakan bahwa manusia itu sebenarnya punya kemampuan yang besar, terutama dalam penguasaan bahasa. Itu ada hasil penelitian dari sarjana dari Inggris ya, saya lupa juga namanya. Itu anak dari kecil diajari sekaligus dengan sejumlah bahasa itu mampu. Nah, artinya gini, orang kan sering mengatakan kalau ayahnya beda bahasa dengan ibunya, nanti anaknya bingung. Tidak, insya Allah tidak. Jadi ayah, misalnya ayah dari Rejang ya,
1: betul,
2: berbicaralah dengan anak, mulai dari bayi itu menyapa anak, membujuk anak atau apa saja dengan bahasa Rejang. Sementara mungkin ibunya berasal dari Serawai, ya gak apa-apa, tetap berbahasa Serawai saja dengan anak. Insya Allah anak mampu. Kalaupun diajarkan bahasa lain, kalau menurut hasil penelitian itu, ada kemampuan anak itu sampai lebih dari 15 bahasa, jika diserap secara bersamaan, dia akan mampu. Walaupun tidak sama setiap orang ya, tapi artinya tidak hanya satu. Gitu. Jadi kalau 2-3 insya Allah anak itu akan bisa menguasai. Jadi jangan khawatir, jangan remehkan kemampuan.
1: Betul. Kemampuan
2: yang diberikan oleh Allah ya. Itu kan fitrah dari Allah, manusia itu mampu menguasai bahasa sekaligus lebih dari satu.
1: Jadi jangan monoton bahasa Inggris terus enggak ingat.
2: Saya pernah lihat, saya pernah bertemu orang tua muda, mengajak anaknya itu berbahasa Inggris. Terus saya bilang, ini agak agak berbahaya nih untuk apa namanya, pertama kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia ya. Harusnya kan jangankan orang Indonesia, orang asing saja ketika berada di Indonesia
1: susah,
2: kita harapkan mereka berbahasa Indonesia loh. Jadi kalau orang Indonesia saja sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia, artinya kan orang Indonesia juga tidak mengutamakan atau tidak menghargai bahasa Indonesia.
1: Iya, benar sekali Inga. Tapi berarti kira-kira menurut Inga siapa aja nih yang harus bertanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarikan bahasa daerah?
2: Kalau yang bertanggung jawab,
1: siapa aja ya berarti?
2: Siapa saja.
1: Betul.
2: Semua orang Indonesia, semua orang yang berada di daerah itu bertanggung jawab untuk pelestarian. Kita lihat tadi contohnya orang tua ya. Kalau orang tua di rumah tidak mengajarkan bahasa daerahnya ke anak, bagaimana mungkin anaknya akan mengetahui? Karena harusnya bahasa daerah itu kan bahasa pertamanya.
1: Bahasa ibu ya.
2: Bahasa ibunya
1: betul.
2: Kan, bahasa pertama yang dia peroleh itu harusnya itu bahasa daerah. Begitu dia keluar pagar, bertemu dengan teman-teman. Nah, kalau teman-temannya berbeda bahasa, nah di situ mungkin mulai berbahasa Indonesia boleh. Tetapi di sekolah, nah ini yang harus kita perhatikan. Di sekolah itu harus berbahasa Indonesia.
1: Betul. Mix lah bahasanya, Da Inga.
2: Bukan mix, bukan dicampur ya. Tapi dibedakan penggunaannya. Di rumah kita berbahasa daerah. Di tempat bermain, kalau mengerti dua atau lebih bahasa boleh berganti-ganti. Atau di sekolah harus berbahasa Indonesia. Jadi yang bertanggung jawab orang tua. Siapa lagi? Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat harus memberikan perhatian, melakukan berbagai upaya lah untuk melakukan acara adat. Jangan acara adat sudah dibawakan dengan bahasa Indonesia.
1: Betul.
2: Nah, kemudian pemerintah. Pemerintah itu yang paling apa ya, secara ini bertanggung jawab, terutama mungkin dalam membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan dalam penggunaan bahasa daerah. Misalnya ada mungkin satu hari berbahasa daerah dalam seminggu, ya kan? Misalnya setiap Rabu kita berbahasa Bengkulu.
1: Nah,
2: itu atau mungkin di daerah yang berbahasa Rejang satu hari berbahasa Rejang. Nah, selebihnya pemerintah pusat. Kalau tadi pemerintah daerah ya, kalau pemerintah pusat seperti balai bahasa itu kan pemerintah pusat, wakil pemerintah pusat. Kita juga melakukan banyak upaya untuk itu ya, termasuk ini program yang sedang
1: sekarang
2: kita lakukan
1: RB tadi ya.
2: RBD
1: ya,
2: revitalisasi bahasa daerah, pemetaan bahasa, dan bahkan untuk tahun ini kita akan melakukan juga pemetaan sastra, termasuk di dalamnya itu sastra lisan. Karena kalau yang daerah tuh rata-rata sastranya kan dalam bentuk sastra lisan. Nah, tahun ini itu kita punya program untuk melakukan pemetaan juga untuk sastra lisan.
1: Itu tahun ini pertengahan?
2: Sebenarnya ini bergantung penjadwalan aja.
1: Betul.
2: Yang pasti tahun ini kita sudah membuat satu apa namanya rancangan program, akan melakukan pemetaan bahasa, pemetaan sastra, dan melanjutkan juga tadi revitalisasi bahasa daerah.
1: Oke nih, nah tuh di sana Yana bergabung, kita ngundang dulu di sana Yana bergabung, silakan kirim pertanyaannya atau pendapat boleh ya di 0811 7816 5 4 4, atau bisa juga di telepon di 0736 7321 994 ya. Masih ditunggu untuk di sana Yana bergabung dalam 1 jam ke depan ya. Dan Riri lihat di WhatsApp Inga sepertinya sudah ada yang ngirim-ngirim pertanyaan. Ada ini Yuni di Panorama, nak tanyo Inga, bagaimana cara sederhana untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah? Tahan dulu Inga, kita nak break dulu kalau kita jawab.
2: Baik.
1: Dan ada lagi, ini Adu Yuyun di lingkaran barat, apakah pengguna bahasa daerah di rumah masih efektif untuk anak sekarang? Ya, tahannya Inga, kita balik dulu untuk Kak di sana yang bergabung masih ditampung. Nanti kalau kita bacakan lagi di setelah lagu yang satu ini.

0: di sana balik lagi masih bersama Riri di Kece Kito, kerjasama dari Kantor Balai Bahasa, masih bersama Inga Yanti ya. Di siang hari ini masih kita bahas tentang kasana bahasa daerah, warisan tak benda bangsa Indonesia ya. Dan balik lagi Inga, kita nak ngotong-ngotong Inga di siang hari ini. Iya. Masih semangat Inga?
1: Semangat.
0: Jangan gara-gara tunjang kita losu. Iya. Oke, tadi ada yang nanya si Yuni. Inga, pertanyaannya Riri baca lagi. Bentar. Cak Mano caronyo Inga, cara sederhana untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak di rumah. Yang itu dulu
1: ya. Yang itu dulu ya. Siapa tadi yang?
0: Yuni di Panorama.
1: Oke, Inga Yuni. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Mm-mm. Cara sederhana mengajarkan bahasa daerah kepada anak. Iya, dari bayi.
0: Dari bayi.
1: Dari anak itu lahir, harusnya kita mengajak dia berbicara ya, kan kalau bayi itu kan kita sudah ngajak bicara. Itu langsung berbahasa daerah. Langsung jangan aja berbahasa Indonesia.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Langsung aja. Jadi dia tahu kalau berbicara dengan ibu bahasanya ini. Nah, ayah kan tadi saya sudah sempat ceritakan kalau ayahnya berbeda bahasa, juga ayahnya pakai bahasanya juga. Jadi anak itu akan tahu bahasa ayah sama bahasa ibunya itu beda. Dia kan akan menguasai sekaligus keduanya.
0: Betul.
1: Nah, persoalannya kan ada yang sudah terlanjur ya, tidak mengajarkan anak dari bayi. Nah, kalau anak itu masih dalam usia emas dalam penguasaan bahasa, itu pemerolehan bahasa istilahnya itu di dalam psikolinguistik, ada usia emas untuk memperoleh bahasa itu sampai
0: 15
1: usia
0: tadi.
1: Tidak. Kalau untuk itu jumlah bahasa yang bisa dikuasai.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau usia emas itu sampai 9 tahun kalau tidak
0: 9
1: salah.
0: Tahun.
1: Nah, jadi kalau sekarang itu sampai 3 SMP ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau anak itu masih di usia emas itu, mereka akan insya Allah cepat dia kembali menguasai bahasa daerahnya.
0: Mm-hmm.
1: Asal memang didorong,
0: yeah,
1: diajarkan terus. Nah, dia akan menjadi penutur jati, artinya itu lafalnya akan sama.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sudah melewati usia emas, mungkin udah SMA atau udah lebih dewasa lagi, biasanya dia akan berbahasa itu seperti orang bukan penutur aslinya.
0: Jadi?
1: Seperti misalnya saya belajar bahasa Rejang, kan pasti bunyinya gak akan sepersisnya orang Rejang.
0: Mm-hmm.
1: Sama seperti itu juga. Tapi kalau dia dalam usia emas, insya Allah dia akan sama lafal bahasanya. Jadi kita ajari aja dari kecil itu. Kalau kemarin lupa, ayo kembali.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang rumah lah tempat menumbuhkan bahasa daerah.
0: Iya.
1: Nah, jadi begitu masuk pagar rumah atau halaman rumah, harusnya tidak ada lagi bahasa lain selain bahasa ayah dan bahasa ibu.
0: Mm-hmm.
1: Kepada anak di dalam keluarga itu.
0: Keluarga itu, betul-betul. Tapi kalau anak-anak lagi main atau sekolah, berarti dia bisa menyesuaikan dengan bahasa lingkungannya juga udah.
1: Biar saja, itu kan termasuk kemampuan dia menguasai bahasa yang lain. Saya salah satu contoh saya beritahu ya, kebetulan saya kan walaupun saya aslinya orang Padang, tapi saya tinggalnya di Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu unik. Kalau secara kewilayahan, dia itu kan masuk Provinsi Riau.
0: Betul.
1: Nah, selama ini orang kan memahami Provinsi Riau itu Melayu ya.
0: Betul.
1: Tetapi faktanya bahasa yang mendominasi di Pekanbaru itu adalah bahasa Minang.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan aneh sekali ya.
0: Betul.
1: Mungkin karena memang banyak orang Minang yang merantau ke sana.
0: Itu
1: yang pertama. Yang kedua, pun daerah yang di sekitaran kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau itu bahasanya itu gak jauh-jauh dari bahasa Minang. Nah, itu faktor juga. Jadi walaupun logatnya beda, tapi ketika sudah di Kota Pekanbaru dia menjadi sama, itu ke Minang standar. Jadi bahasa Minang. Bahkan orang misalnya orang Jawa atau orang Batak, bahkan orang Cina, mohon maaf ya, ketika mereka tinggal di Pekanbaru, mereka
0: menyesuaikan
1: berbahasa
0: Betul.
1: Minang, bukannya berbahasa Melayu. Mereka jadi berbahasa Minang. Itu jadi di sini bisa saja dipraktikkan. Kalau anak itu dibiasakan atau berkenalan dengan teman-temannya yang berbahasa daerah, dia akan menggunakan bahasa Melayu Bengkulu mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, itu.
0: Wah, wow, cah itu, cah itu yo ingat Yuni ya, ya. Untuk pertanyaan sudah dijawab. Nah, ada lagi ingat Yuyun ya di Lingkar Barat. Apakah pengguna bahasa daerah di rumah masih efektif untuk anak-anak sekarang?
1: Tentu saja ya, ingat Yuyun ya, ingat Yuyun. Sangat efektif karena di rumah kan pembicaraan kita nggak berbicara soal teknologi, nggak berbicara soal kemajuan apa, karena komunikasi di rumah itu lebih kepada komunikasi kekeluargaan.
0: Betul.
1: Ya kan, nah, ya, urusannya masak, urusannya makanan, urusannya kehidupan sehari-hari. Tapi kalau seandainya begitu ada pembicaraan yang harus dibicarakan berkaitan dengan bidang ilmu lain, pendidikan atau teknologi, ya tidak apa-apa. Diambil bahasa Indonesia, karena pasti nggak ada bahasa daerahnya, pasti nggak ada ya, belum ada. Tapi kalau kecuali sudah diserap jadi bahasa Indonesia, misalnya komputer misalnya ya, kan dari bahasa Inggris sudah diserap ke bahasa Indonesia, misalnya diserap lagi ke bahasa daerah, mungkin jadi apa gitu, jadi mungkin agak berubah sedikit,
0: ya,
1: nggak apa-apa begitu. Nah, tetap efektif,
0: efektif ya. Ya, ingat Yuyun udah dijawab pertanyaannya. Nah, kalau untuk tujuannya ingat pelestarian bahasa daerah itu apa sih tujuannya itu sendiri?
1: Ya, kalau tujuannya tentu saja kita tadi kan kita sudah katakan bahwa bahasa itu adalah kekayaan khasanah ya, adalah satu warisan yang sangat bernilai, warisan budaya yang sangat bernilai, yang tentu saja harus kita jaga.
0: Iya, betul. Nah,
1: tidak banyak negara yang memiliki khasanah bahasa yang sekaya kita. Catatan terakhir yang sudah dirilis oleh Badan Bahasa itu ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti hanya 718 itu dirilis sekitar tahun 2018 ya.
0: Perkiraan.
1: Iya, kalau saya tidak ingat persis, tapi pasti sesudah itu sudah banyak lagi tuh. Karena penelitiannya terus dilaksanakan terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia. Nah, karena di situ yang paling banyak khasanah bahasa daerahnya. Dan di sana juga bahasa daerah itu yang lebih tinggi tingkat ininya, keterancamannya. Di sana karena penuturnya sedikit-sedikit. Satu jenis bahasa itu jumlah penuturnya itu tidak banyak. Kadang-kadang untuk di Papua misalnya itu satu kampung itu sudah beda bahasanya dengan kampung lain. Kadang-kadang penuturnya mungkin hanya di bawah 5.000 ya kan. Nah, itu sangat sangat terancam. Makanya penelitian kita fokuskan atau difokuskan oleh Badan Bahasa ke terutama sekali untuk ke daerah timur dan tengah. Nah, di situ ya. Tapi bukan berarti meninggalkan sama sekali di Sumatera, tetap melalui Balai Bahasa begitu.
0: Lebih fokus ke situ ya, ya. Karena sudah semakin banyak menghilang ya.
1: Banyak menghilang.
0: Gitu ya. Dan kalau untuk ini kan kita baru aja merayakan peringatan ke-90 tahun Sumpah Muda, enggak ingat. Nah, itu pada tanggal 28 Oktober 2005 lalu ya. Dan salah satunya butirnya itu ada tentang butir yang ketiga, yaitu ada kami putra-putri Indonesia ya, ingat menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Itu artinya kan harus menjunjung bahasa Persatuan Indonesia.
1: Betul.
0: Tapi kita juga harus melestarikan bahasa daerah.
1: Iya,
0: kan? Apakah tidak terjadi kondisi yang berlawanan di masyarakat?
1: Tentu saja tidak.
0: Tidak ya?
1: Karena tadi kita sudah katakan bahwa bahasa daerah itu kan identitas kita sebagai warga daerah.
0: Betul.
1: Ya. Sedangkan bahasa Indonesia itu identitas kita sebagai warga negara Indonesia.
0: Benar.
1: Nah, penggunaannya juga tidak sama. Karena untuk penggunaan bahasa Indonesia itu diatur dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Jadi ada sejumlah tempat penggunaan bahasa yang wajib. Jadi tidak di semua dan tidak di semua tempat dan tidak di semua waktu kita berbahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Contohnya di mana di lembaga pendidikan, ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Itu tidak bisa ditawar. Cuman pengecualiannya kalau di lembaga pendidikan kan ada mengajarkan bahasa Inggris. Nah kalau mengajarkan bahasa Inggris tentu diberi ruang untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau tidak dengan bahasa Inggris diajarkan, nanti yang dihafal siswa kosakatanya aja. Tapi kalau langsung gurunya mengajarkan bahasa Inggrisnya dalam percakapan dan segala macam, misalnya dia bisa menguasai bahasa Inggris. Itu di lembaga pendidikan. Di mana lagi? Di lembaga pemerintahan. Jadi segala urusan di lembaga pemerintahan itu harus berbahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Nah, tidak boleh dengan berbahasa daerah.
0: Bahasa daerah, iya benar. Nah,
1: di mana lagi? Di media massa. Di media massa khususnya seperti RRI, TVRI ya, atau lembaga apa media massa yang lain, itu kita disitulah kita seharusnya itu menjunjung bahasa Indonesia. Kalau ada program-program tertentu yang mengangkat bahasa daerah, bahasa itu namanya daerah. Boleh.
0: Iya, gitu, betul. Kan?
1: Itu. Jadi ada sejumlah, tidak semua ya, ada di nama-nama perumahan gitu ya. Karena itu kan wajah-wajah negara kita, wajah apa kita. Itu harus berbahasa Indonesia. Tapi sekarang kan perumahan banyak yang pakai bahasa Inggris ya.
0: Betul.
1: Pakai residence, pakai cluster gitu ya. Itu banyak sekali kan. Nah itu sebenarnya merusak. Nama-nama toko juga, nama kompleks apa, ini kalau nggak salah ini di daerah di Bengkulu ini ada saya lihat pakai bahasa Inggris juga ya. Sekarang ada kegiatan Balungguk Point, itu kan juga pointnya itu bahasa pakai T itu kan. Kalau dia point saja pakai N, itu bahasa Indonesia, sudah diserap. Sudah diserap jadi bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau masih ditulis pakai T, itu berbahasa Inggris. Nah, bedanya tipis sekali kan.
0: Benar.
1: Karena bahasa Indonesia pun, ya diperkaya dengan bahasa asing, tapi sudah kita sesuaikan cara penulisannya. Jadi jangan tulis sesuai bahasa asing lagi.
0: Nah, gitu.
1: Nah itu. Jadi ada sementara bahasa daerah di mana? Di rumah, sekali lagi di rumah.
0: Di rumah ya.
1: Jadi di rumah, di dalam kelompok masyarakat yang kita satu suku atau satu bahasa. Jangan berbahasa Indonesia, seperti acara-acara adat tadi. Jangan diindonesiakan.
0: Betul.
1: Nah itu. Nih misalnya ada acara pernikahan adat, terus pembawa acaranya malah menggunakan bahasa Indonesia. Nah di situ nggak pas. Jadi
0: harusnya sesuaikan.
1: Jadi kita tetap melestarikan bahasa daerah. Kita juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sejalan.
0: Jadi tidak berlawan ya. Betul. Luar biasa. Jadi artinya itu untuk pelestarian bahasa daerah ini membutuhkan kerjasama tentunya. Oh,
1: daingnya
0: dari mana aja tuh semua pihak tuh harus bekerjasama. Dan bisa tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga aja tentunya.
1: Tentu saja tidak bisa.
0: Betul ya.
1: Tidak bisa.
0: Jadi dari rumah, dari kita dulu ya, baru ke lingkungan tentunya ya. Dan terakhir Inga, untuk pesan terakhirnya, di pesan-pesan harapan Inga lah kepada masyarakat Bengkulu tentunya di siang hari ini, agar bahasa daerah ini tetap menjadi kebanggaan bersama.
1: Iya.
2: Baik, Kasana, terima kasih masih bersama kami. Demikianlah kita dengan sama-sama ulasan acara Kasana Bahasa Daerah Warisan Tak Benda Bangsa Indonesia. Tuh, di sana. Aning kan suara kecean dari narasumber kita tadi, Ibu Yanti Reswara SSM HUM, dan juga ada Mbak Riri sebagai hostnya. Semoga bisa menjadi pengetahuan kita segalanya. Kita boleh di sana pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa luar, tapi jangan sampai lupa bahasa daerah gitu. Masih dengan harapan-harapan di sana di Berendo pagi ya. Dan tentunya kini saya langsung pamit ya. Karena kawan-kawan kami di Berendo siang akan melanjutkan tugas-tugas kami sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Tetap kompak dalam aktivitas masing-masing, terutama mungkin masih ada lomba-lomba kalau ya. Yang dapat hadiah, selamat. Yang belum, tahun depan berada lagi. Semoga pacak menang tahun depan. Di sana, apapun untuk lomba memeriahkan 17 Agustus 2020.

musim kemarau ko, nah banyak yang kita dengar di Bengkulu ko, banyak yang terjadi kebakaran, dan salah satunya peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Museum Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu di hari Senin, itu pastinya di 17 Agustus 2026 ko di sana. Yo, malam kemarin itu di jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Nah, juga diketahui api yang melalap sebuah rumah juga digunakan sebagai kantor notaris di Kota Bengkulu kok di sana. Nah, jadi untuk warga juga di sekitar mendatangi lokasi dan juga menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga, dan laporan cepat juga membantu petugas secara melakukan penanganannya di sana ya. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bengkulu Yuliansyah, di mana pergerakan masyarakat yang cepat itu melaporkan kejadian sangat membantu sekali dan proses pemadaman, dan juga beliau mengimbau untuk warga segera menghubungi layanan darurat 112 di sana yo. 112 jika melihat tanda-tanda kebakaran ya untuk di sana galonyo. Dan juga semakin cepat laporan diterima di sana juga semakin cepat juga dah untuk para petugasku bergerak ya ke lokasi kejadian. Dan informasi awal yang diterima itu menyebutkan api terlihat dari bagian belakang rumah di sana. Dan tim damkar pun langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga setempat. Dan juga di sana untuk petugas juga tidak langsung juga untuk memusatkan penyemprotan ke titik api. Petugas juga terlebih dahulu melokalisir kebakaran ya, agar tidak merambat ke bangunan lain. Jadi di sana para petugas ko mengamankan dulu untuk bagian rumah di sisi kiri, karena ada juga belakang yang masih memungkinkan diselamatkan. Jadi setelah merambat api terkendali, pemadaman kemudian difokuskan pada sumber utama kebakaran. Jadi cek itu cara kerjanya di sana ya. Untuk informasi lanjutannya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id. Di sana juga jangan lupa untuk download RRI Digital ya. Kita masih menghadirkan info-info lainnya di Brondo Siang ko, kayak Vivi sampai kelak jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, di situ aja di Pro Empe Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dinas Pendidikan Asri Pratama, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 15 sampai 17 Agustus 2026, dan ini menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan. Rangkaian kegiatan diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai kalangan usia. Perlombaan dimulai dengan karaoke dan kartu song, dilanjutkan senam sehat serta lomba untuk bapak dan ibu, kemudian ditutup dengan berbagai perlombaan anak-anak dan remaja. Panitia kegiatan Nabila 23 tahun mengatakan antusiasme warga cukup tinggi sejak hari pertama pelaksanaan. Lomba makan kerupuk dan voli air menjadi dua perlombaan yang paling banyak diminati peserta. Sementara warga RW 08 Mayang Anissa 33 tahun yang mengaku senang dengan konsep kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok usia. Banyaknya jenis perlombaan membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin ramai dan menarik bagi warga. Panitia lainnya menilai perlombaan kemerdekaan ini juga menjadi kesempatan bagi warga untuk saling berinteraksi di tengah kesibukan masing-masing. Kegiatan ini membuat warga yang sebelumnya jarang bertemu dapat kembali berkumpul dan berbaur. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

do kepikiran ndak lomba po misalkan kan. Memang ada lomba yang biasanya kita rayakan itu makan kerupuk saya tuh dak, atau mungkin iko apa bawa kelereng pakai sendok saya tuh nah yo. Nah iko mungkin bisa dicoba kok di sana, balap balon berpasangan ya, atau juga bisa estafet kelereng dengan sendok. Nah iko lah juga pernah dak kita coba dak, tapi estafet belum deh rasanya dak. Biasanya tuh kita sendiri yang bawakan yo, dari start sampai ke finish ya tuh. Nah iko bila boleh dicoba kok di sana yo, estafet kelereng dengan sendok, tapi dibikin lebih unik lagi dengan menambahkan beberapa pos tantangan seperti mungkin jalan zigzag ya, atau melewati garis tertentu sebelum mencapai finish di sana. Atau boleh juga permainan beregu tebak gaya kemerdekaan dapat menjadi juga pilihan yang ringan dan juga menghibur ya. Satu dengan satu peserta memperagakan kata atau kegiatan yang bertema Indonesia, sementara untuk anggota lainnya berusaha untuk menebaknya ya. Atau juga permainan pemilihan untuk 17 Agustus kok di sana, mungkin juga bisa dipilih lomba lain yang lebih unik lagi, yang lebih bisa menjalin kekompakan lagi gitu kan. Dan memang menurut penelitian juga berdasarkan ilmiahnya, sejumlah penelitian yang menemukan memang permainan tradisional yang dapat mendukung aktivitas fisik, keterampilan motorik, kebugaran, serta juga interaksi sosial. Nah itu salah satunya adalah penelitian yang berjudul dampak permainan tradisional terhadap kebugaran jasmani, hubungan sosial, dan juga motivasi belajar anak sekolah dasar, studi tinjauan pustaka, yang diterbitkan itu dalam jurnal olahraga pendidikan di Indonesia itu di tahun 2026 kok ada di sana ya. Nah dengan berbagai pilihan untuk lomba 17 Agustusan kok di sana, tidak juga harus menggunakan permainan yang sama dari tahun ke tahun ya, boleh lah dak kita berinovasi ya, karena memang konsep permainan lama dapat juga dikreasikan menjadi lebih modern dan menarik. Itu tadi apa, bawa kelereng estafet tadi kan, kalau biasanya kan kita sendiri tuh, nah boleh dikreasikan di sana ya. Informasi lanjutannya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id, juga di sana jangan lupa untuk mendownload RRI digital. Kalau kita balik lagi ke info-info lainnya, tetap terus di sini aja di Perompet Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana sebanyak 91 warga binaan rutan kelas 2B mana menerima remisi dengan rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 lalu, di mana pemberian remisi ini menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana di rutan. Suasana haru terlihat saat warga binaan menerima surat keputusan remisi pada peringatan 17 Agustus, di mana sejumlah warga binaan mengaku sangat terharu dan bersyukur karena mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana, di mana bagi mereka remisi ini menjadi motivasi untuk terus mengikuti pembinaan dan juga memperbaiki diri selama berada di dalam rutan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

4, Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritiah dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Ada tadi maaf. Delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Ya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Selamat siang, selamat
1: ya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti ya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya ya. Perompat Makassar berapa ya Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun, hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi, kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya. Sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia ini ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain itu menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak ya, tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada yang tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini Dan Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan, dan mungkin Dan Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipasannya adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kembali tadi, Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain-lain. Jadi pada dasarnya lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu. Apakah pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin. Berbeda. Ya, berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu. Karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni.
2: Yeah.
3: Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah, saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontono, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
2: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
1: Boleh.
2: Dari Mas Haris Prasetya
1: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
2: Panjang banget.
1: Langsung ke intinya aja mungkin.
2: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
1: Okay.
2: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
3: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Ya hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi
1: khasnya.
3: Kalau di Lipas Sabe, masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipas Sabe curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
1: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
3: Tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada. Tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematian, dukanya. Diteripakai. Seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipas Sabe Mangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya? Tidak ada perbedaan kalau bermainnya pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
1: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
2: Bang Jo,
1: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
2: Iya, sudah
1: ya.
2: Ada telepon yang masuk ini.
1: Boleh kita angkat dulu di sana.
2: Oke.
1: Halo, terputus tuh kayaknya.
2: Terputus.
1: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
2: Ya.
1: Halo, Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
1: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca.
4: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
1: Iya, Bang Kafi sama ada Daeng.
4: Bang Kafi salam kenal ya?
2: Iya, salam kenal juga.
4: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
1: Ini nanya, ada itu... Daeng Sumarlin, Rengko.
4: Oh iya.
1: Iya, silakan Cak.
4: Mau nanyain apakah ada gitu Bang Kavi bedanya kain tenun, yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh, Cak?
4: Kain tenun itu loh. Di Pasar B sama kain songket. Di Pasar B atau Sengkang ini.
1: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
4: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
4: Tidak lupa tadi.
1: Lah, gimana?
4: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
1: Oh, terus
4: apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
2: Lipa Sabe.
4: Di Sengkang kita.
1: Oke, siap.
4: Oke, makasih ya Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
3: Iya. Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa yang akan memakainya. Siapa yang akan memakainya? Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kantong naga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda, tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Bang,
3: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik.
1: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya?
2: Baik. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
5: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
5: Terima kasih pertanyaan nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pula, kalau tidak diturunkan bukan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinas sendiri untuk latihan itu Bang? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenunan kita awet atau warnanya awet?
1: Perawatannya ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
3: Bisa diulangi pertanyaan, saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
1: Iya. Jadi, boleh silakan Bang Gavi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipa sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan,
2: bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
3: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Nah, terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah berterik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Oh, okay. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke.
1: Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Dai.
3: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerjaan banyak orang lebih dari mungkin puluhan ya itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat penenun yang bukan mesin itu masih masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopte ada.
1: Iya, kalau
3: di Maros juga ada saya pikir di Boni.
1: Kalau di kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng kalau di sana ya.
3: Di, ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang di Kabupaten Bulukumba termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Okay.
3: Ya, karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Nah, baik Daeng Rengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini Daeng Rengko?
3: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek, jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah kalau... Tenun Toraja ini dan Rengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif Tenun Toraja?
3: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya, entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial, bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Kebunan. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih
1: tadi
2: dari
1: yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu. Daeng.
3: Iya?
1: Iya.
3: Saya kurang dengar.
1: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
3: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Hari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
1: Oke, siap.
3: Ada pelatihan-pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
3: Ada.
1: Okay.
3: Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Oke, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu, apa namanya, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: membimbing
1: seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Kavi?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada.
2: Bang Jo.
1: Okay.
2: Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
3: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin sebanyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga, saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statement-nya.
3: Terima kasih kepada RRI, saya memberikan ruang budaya Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Pro Makassar. Mudah-mudahan ke depannya Sinergi tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih,
2: Dan Ringko. Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perompak bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kainnya.
2: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program
6: Pro4 FM.
0: Pro4 Suara Budaya.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Dari sana Bank Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu menjadikan Pekan Kris Nasional 2026 sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung sejak 11 sampai 17 Agustus 2026 diisi dengan berbagai agenda mulai dari edukasi digital hingga perlibatan pelaku UMKM. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat yang mengatakan, rangkaian Pekan Kris Nasional ini juga digelar di Bengkolan Mall dengan melibatkan sejumlah UMKM, di mana dalam kegiatan ini masyarakat diperkenalkan secara langsung dengan penggunaan Kris melalui program Kris Experience. Selain juga sektor UMKM, Bank Indonesia juga menggandeng sektor pariwisata untuk memperluas penggunaan transaksi digital. Pada 16-17 Agustus 2026, masyarakat yang berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno dan Benteng Marlboro itu cukup membayar tiket masuk sebesar Rp81 jika menggunakan Kris. Dan info selengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memang dapat mengalami pemblokiran akun apabila aktivitasnya yang dilakukan itu dinilai melanggar ketentuan layanan platform ya. WhatsApp sendiri menjelaskan bahwasanya untuk tindakan yang memang merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan pengguna dan juga mencegah penyalahgunaan layanan dan termasuk juga aktivitas spam, penipuan dan juga pengiriman pesan dalam jumlah besar secara tidak semestinya di sana ya. Salah satu alasan yang paling sering dikaitkan dengan pembatasan atau pemblokiran itu adalah aktivitas spam, pesan otomatis dan juga pengiriman pesan secara massal ya. Dan juga di sana WhatsApp sendiri menyebutkan aktivitas akun yang menunjukkan pola tersebut dapat menyebabkan akun dikenai pembatasan karena dianggap melanggar ketentuan penggunaan layanan. Nah, jadi WhatsApp di sana yang juga menggunakan sistem otomatisnya untuk bisa mendeteksi pola-pola penyalahgunaan layanan. Dan di samping itu juga ada juga laporan yang disampaikan pengguna nantinya. Dan dalam penjelasan resminya di sana mengenai penangguhan grup ya, WhatsApp sendiri menyebutkan untuk penggunaan teknologi machine learning dan juga laporan penggunanya untuk membantu mengidentifikasi serta juga menindak akun-akun yang melakukan pengiriman pesan massal atau otomatis. Nah, bahkan juga untuk pemblokiran itu juga dapat terjadi ketika penggunanya kok di sana ya memakai aplikasi WhatsApp yang tidak resmi yang dikembangkan pihak ketiga. Jadi WhatsApp sendiri menjelaskan bahwasanya untuk aplikasi semacam Mikoko di sana itu didukung karena perusahaannya tidak dapat memvalidasi praktik keamanannya. Jadi singgonya penggunaan aplikasi kok tadi tidak resmi dapat menyebabkan si akun kok tadi dikenai pemblokiran sementara. Nah, itulah banyak ngapo banyak akun-akun ya yang diblokir kayak WhatsApp kok. Nah, itulah alasannya tadi dan juga penyebabnya ya. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga di sana jangan lupa ya untuk download RRI Digital.

0: 2020 kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
2: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
3: Maksudnya bagaimana?
4: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
4: Ya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
4: Ya kan aku sibuk kak.
3: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam tuh hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
4: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
4: Kakak dengar aku dulu.
3: Aku dari minder.
4: Kak.

0: Oh, Incu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih Anca yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Incu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal guna. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Kota Bengkulu memberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada 148 pegawai negeri sipil atau PNS yang dinilai telah menunjukkan loyalitas, dedikasi, dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama Wakil Wali Kota Roni PL Tobing dalam upacara di Pendopo Merah Putih. Para penerima berasal dari berbagai jenjang jabatan di lingkungan Pemkot Bengkulu, mulai dari Eselon 4, Eselon 3, hingga Eselon 2. SLKS merupakan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan berdasarkan masa pengabdian PNS. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap aparatur yang telah menjalankan tugas dengan loyalitas, kejujuran, dan dedikasi. Dari 148 penerima, penghargaan diberikan untuk masa bakti 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Dan tentunya diharapkan untuk penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas meja kerja saja, namun juga mendorong para penerima untuk meningkatkan kinerja dan juga menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik. Info lengkap di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. juga jangan lupa untuk download RRI digital. Sekaligus mengakhiri bersama kita juga di sana di Berondo Siang untuk hari Iko. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, adik sanak dimanapun Anda berada, 91,7 MHz atau tepatnya di RRI Pro 4. Nih adik sanak, pada Berendo ketemu dengan kami, Inga Sofi, di Berendo petang hari ini, tepatnya pada Selasa 18 Agustus tahun 2026. Nih adik sanak dimanapun Anda berada, dan tentunya di Joget Kito akan membersamai Anda 2 jam ke depan. Di mano di Joget Kito ini nanti kita akan berdangdut ria nih adik sanak segalonyo. Dan tentunya bersama Inga Sofi nih adik sanak bisa bergabung bersama kami di 07 di line telepon nih di 7321994 atau di line WhatsApp di 0811781654 ya adik sanang. Dan tentunya bersama Inga Sofi nanti kita akan membersamai lagu daerah dengan dangdut ria nih. Adik sanang bisa juga kirim-kirim lagu ataupun kirim atensi untuk lagu-lagu dangdut yang menuansa daerah ya adik sanak. Dan tentunya di petang kali Iko masih tetap semangat melakukan aktivitas seharian yang tentunya sudah padat dari pagi tadi hingga petang hari ini bersama kami di Joget Kito.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Iya, di sana dimanapun Ando berada, di Berendo Petang dengan joget kita yang diakhiri tadi oleh Vita Alfia nih, adik Sanang. Dan di Berendo Petang ini, di joget kita, mari kita berdangdut ria nih adik Sanang kyo. Dan nanti sekitar pukul 15.37 waktu Indonesia bagian Barat, nanti kita akan mendengarkan azan asar berkumandang. Nanti dilanjutkan dengan dangdut ataupun joget kita di Berendo Petang. Masih bersama kami 91,7 MHz di RRI Pro 4 dengan joget kita.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan.

Di sana kabar kita pada petang kali Iko, pemerintah kota Bengkulu akan menggelar bazar murah pada Rabu 19 Agustus tahun 2026 nih Arik Sanak. Dan bazar murah tersebut nanti akan digelar di halaman kantor wali kota Bengkulu di kawasan Bentiring yang mulai dibuka untuk masyarakat di pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa mengatakan, bazar murah tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus supaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sejumlah komoditas pangan disiapkan dalam bazar dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Di antaranya beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, daging ayam, bawang merah, dan bawang putih. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bazar tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pangan pada momentum perayaan kemerdekaan. Informasi selanjutnya dari kabar kita, Adik Sanak, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2026 diikuti sebanyak 1.328 mahasiswa baru. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi sarana untuk mengenalkan lingkungan kampus, dosen, aturan akademik, serta kehidupan kemahasiswaan kepada mahasiswa baru Arik Sanak. Ketua Panitia PBAK sekaligus Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Wira Hadi Kusuma MSI bahwa mahasiswa baru perlu beradaptasi dengan budaya akademik di perguruan tinggi yang menuntut mereka lebih aktif. Selama tiga hari, mahasiswa baru mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pengenalan akademik dan kemahasiswaan, mulai dari pengenalan lingkungan kampus, dosen, aturan, hingga organisasi mahasiswa. Kegiatan juga diisi dengan membaca Al-Quran bersama, zikir, penguatan ilmu Al-Quran, serta kegiatan yang mendorong mahasiswa mencintai lingkungan. Demikian kabar kita di Barindo Petang kali Iko Arik Sanak. Arik Sanak tentunya dapat membaca di website rri.co.id dan juga dapat mendownload di RRI Digital. Nantikan kabar kita satu jam ke depan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4.

Iya, adik sanak tentunya masih bersama kami 91,7 MHz RRI Pro 4, sahabat budaya ya adik sanak, di mana di Joget Kito, Barendo Petang di RRI Pro 4 masih membersamai adik sanak segalo. Nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat untuk Joget Kito berdangdut ria adik sanak. Adik sanak juga dapat bergabung bersama kami di 7321994 atau di 0811-781-6544 adik sanak segalonyo. Dan di sore hari ini atau petang kali iko adik sanak yo masih dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Dan adik sanak yang sudah mulai beranjak mengakhiri pekerjaannya di kantor, tentunya ndak balik ke rumah, tentunya hati-hati di jalan, apalagi kini jalan raya sudah mulai padat dan anak sekolah juga sudah mulai pulang sekolah. Yo, tentunya berhati-hati dan tidak ngebut-ngebutan di jalan yo, adik sanak yo, dan juga menggunakan SOP, menggunakan helm dan juga mematuhi lalu lintas ataupun rambu-rambu yang sudah ada di setiap titik-titik spot jalan jalur hijau ya adik sanak. Dan dengan semangat sore berdangdut dengan kita adik sanak yo di Barendo Petang kali iko, tentunya masih tetap semangat dengan adik sanak yang masih melakukan aktivitasnya dan juga dengan donga yang ada di pasar yang masih berbelanja, kemudian juga di rumah ataupun adik-adik Cinga yang juga sudah pulang sekolah, tentunya masih tetap semangat dan masih mendengarkan RRI Pro 4 dengan Joget Kito.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Iya, di sana bersama kami 91,7 MHz RRI Pro 4 Adik Sanak di Joget Kito pada petang hari Iko. Dan di Joget Kito Dangdut Iko tentunya tinggal menyisakan hampir 28 menit lagi kebersamaan untuk berdangdut ria Adik Sanak. Namun meskipun demikian Adik Sanak yo, kami tetap menyajikan lagu-lagu yang bisa menikmati dan membersami Adik Sanak segalonyo di petang kali iko, dan juga dapat bergabung di kami di 0736732194 atau di 0811-7816-544. Dan tentunya di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 18 Agustus kali iko Adik Sanak yo, tentunya banyak sekali kegiatan yang bersejarah yang perlu diingat segalonya Adik Sanak yo. Seperti misalnya sejarah sepeda ontel nih Adik Sanak. Seperti yang dilansir di laman rri.co.id, sepeda ontel yang kini identik dengan komunitas sepeda klasik dan suasana tempo dulu sebenarnya Adik Sanak merupakan bagian dari perjalanan panjang kita perkembangan teknologi sepeda dunia. Dan bentuknya yang sederhana, rangkau kokoh, setang tinggi, serta posisi berkendara yang khas menjadi pengingat bahwa sepeda pernah menjadi salah satu alat transportasi pentingnya Adik Sanak sebelum kendaraan bermotor berkembang luas. Sejarah sepeda sendiri bermula jauh sebelum bentuk sepeda ontel dikenal saat iko Adik Sanak. Salah satunya melalui Dresden yang dikembangkan Kardais di Jerman pada tahun 1817, di mana kendaraan roda dua berbahan kayu tersebut belum memiliki pedal sehingga penggunanya harus mendorong sepeda dengan kaki. Tetapi inovasi tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan sepeda modern. Nah, perkembangan berikutnya terjadi ketika pedal mulai diterapkan pada kendaraan roda dua di dekade 1860-an ya di sana keo, terutama melalui pengembangan velocipede di Prancis. Seperti Smithsonian mencatat di tahun 1863, pedal ditambahkan pada poros roda depan dalam pengembangan yang berlangsung di bengkel Pierre Michaud. Meski sejarah mencatat masih terdapat perdebatan mengenai apakah Michaud atau Pierre Leitzman yang paling tepat disebut sebagai pencetus inovasi tersebut. Namun pada tahun 1870-an muncul sepeda ordinary atau yang kemudian populer dengan sebutan penny patching dengan roda depan berukuran jauh lebih besar daripada roda belakang. Dan desain ini memungkinkan sepeda melaju lebih jauh dalam satu putaran pedal, namun posisi pengendara yang tinggi membuatnya relatif sulit dan beresiko dikendarai. Nah, di sana tentunya informasi tadi yang barusan kami sampaikan berasal dari situs rri.co.id dan Adik Sanak juga dapat mendownload di RRI Digital. Bersama kami di Barendo Petang di Joget Kito nanti akan berakhir pukul 5.17 waktu Indonesia bagian Barat, dan masih tetap semangat ya Adik Sanak mendengarkan lagu Joget Kito di RRI Pro 4.

Rondo Petang, Perempat RRI Bengkulu. Melah Bedangdu. Joget kita. Rondo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

Iya, di sana dengan joget kita di Barendo Petang kali Iko tentunya masih bersama RRI Pro 4 91,7 MHz nih hari sana kyo. Dan kami juga perlu menyampaikan informasi terkait dengan sejarah engrang di Indonesia, di mana permainan tradisional yang tak lekang oleh zaman nih hari sana. Seperti yang dilansir di RRI, di laman rri.co.id hari sana kyo, bagi generasi yang tumbuh sebelum permainan digital mendominasi, engrang atau egrang menjadi salah satu permainan tradisional yang menghadirkan tantangan sekaligus keseruan dari sanak segalo. Menggunakan dua batang bambu yang dilengkapi pijakan untuk kaki, pemain harus menjaga keseimbangan sambil berjalan di atasnya. Dan permainan ini hingga kini masih dapat ditemukan di kegiatan budaya dan perlombaan rakyat, termasuk saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sana. Sejarah egrang di Indonesia diperkirakan telah dikenal sejak masa sebelum kemerdekaan. Buku serunya Permainan Tradisional Anak Zaman Dulu yang diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat bahwa egrang telah muncul setidaknya sejak masa penjajahan Belanda. Dalam perkembangannya permainan ini kemudian dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia di sana keo. Dan menariknya egrang tidak memiliki satu nama yang sama di seluruh Indonesia. Masyarakat Jawa Tengah mengenalnya sebagai jangkungan, sementara di Bengkulu disebut ingkau. Di Sumatera Barat, permainan ini dikenal dengan nama tengkak-tengkak, sedangkan di Kalimantan terdapat sebutan batungkau. Nah, adik sanak yo, informasi tadi tentunya dapat adik sanak baca di laman rri.co.id dan juga dapat di-download di RRI Digital adik sanak yo. Nah, tentunya dengan kabar kita, maksud kami joget kita di petang kali Iko di sana kyo masih menyisakan hampir 9 menit lagi kebersamaan kita di joget kita atau dangdut daerah nih di sana kyo. Dan tentunya di sana masih bisa bersama kami di 0736732994 atau di 0811781654.

Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Berendo petang pada hari Iko di tengah kondisi penderitaan yang melanda akibat konflik berkepanjangan Riksanak. Sejumlah warga Palestina di jalur Gaza tetap menyampaikan salam hangat untuk masyarakat Indonesia. Momen emosional tersebut terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan warga berdiri tegar di atas reruntuhan bangunan sambil membentangkan spanduk ucapan Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Dalam rekaman yang viral di media sosial tersebut, seorang anak Palestina menyuarakan harapan agar bangsa Indonesia terus diberkahi kedamaian serta kemakmuran. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan tak terputus yang senantiasa diberikan oleh rakyat Indonesia bagi perjuangan mereka. Aksi sederhana namun mendalam ini langsung memicu gelombang simpati dan rasa haru dari jutaan netizen di tanah air. Banyak warganet mengaku tersentuh melihat bagaimana masyarakat Gaza yang sedang berjuang bertahan hidup masih sempat mengingat hari kemerdekaan Indonesia.

Informasi selanjutnya adik sanak, dari kabar Kito, tim pengabdian kemitraan masyarakat atau PKM Universitas DH Sen Bengkulu sukses menggelar program penguatan kompetensi teknologi untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Lebong di 10 hingga 13 Juni 2026 lewat program berbasis Internet of Things atau IoT tersebut. Tentunya para guru dilatih mengembangkan proyek dan alat praktikum berbasis internet, di mana program pemberdayaan kemitraan masyarakat ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat nasional. Sinergi edukasi berkala ini dirancang guna mendorong percepatan implementasi metode pembelajaran berbasis riset inovasi teknologi modern di era digital. Masalah keterbatasan pemanfaatan perangkat pintar sebagai alat praktikum nyata menjadi alasan utama tim dosen Univet hadir memberikan bantuan, di mana para guru peserta dibimbing secara intensif agar memahami konsep dasar komponen mikrokontroler serta fungsi sensor otomatis secara mendalam. Demikian adik sanak informasi kabar kita di petang kali iko di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi kami 1 jam ke depan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan adik sanak dapat membaca di line rri.co.id dan dapat juga mendownload di RRI Digital.

0: Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Iya, di sana masih bersama kami tentunya di Barendo Petang kali ini Adik Sanak. Dan tadi selama 2 jam telah membersamai kita segala di joget kita nih dangdut. Dan kini tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, kita akan mendengarkan seluruhnya di lagu-lagu yang akan kami sajikan kepada Adik Sanak. Dan nanti sekitar pukul 18 menit tentunya waktu Indonesia bagian barat, nanti akan berkumandang azan maghrib ya Adik Sanak. Masih bersama kami di Barendo Petang bersama Inga Sofi yang nanti membersamai Anda hingga

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
3: Iya, di sana di Barendo Petang kali iko nih ada kesana kyo di sore hari iko. Tepatnya masih di hari Selasa. Hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026 nih ada sana kyo. Dan tentunya kami mengucapkan selamat beraktivitas juga buat adik sanak yang juga saat ini ada yang sudah balik kantor dan juga saat ini sedang di dalam perjalanan menuju pulang ke rumahnya masing-masing. Tentunya sudah mulai berbenah untuk bersantaria di rumahnya. Dan kami juga mengucapkan selamat berhati-hati di jalannya adik sanak yang masih berada di perjalanan dan juga yang masih menggunakan kendaraan baik itu motor ataupun mobil ya adik sanak ya. Dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di setiap slot-slot yang ada di Kota Bengkulu nih adik sanak ya. Nah, tentunya di momentum hari kebangsaan, maksud kami momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih. Tentunya adik sanak yang juga masih berwisata ke Bengkulu nih menghabiskan liburannya di beberapa titik nih di Kota Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang 15 km yang membentang indah. Ya, di selain menyimpan pesona bahari yang memikat, tentunya di Bengkulu ini kawasan pesisir juga memiliki wadah kreativitas lokal nih adik sanak yo, berupa usaha kerajinan kerang dan pernik-pernik pesisir. Usaha yang telah berjalan selama hampir 6 tahun ini menjadi andalan souvenir wisatawan sekaligus penopang ekonomi keluarga pengrajinnya adik sanak. Dan sentra kerajinan ini menyediakan berbagai produk berkualitas tinggi, mulai dari bahan filter akuarium hingga hiasan estetis yang dipasarkan secara langsung di toko. Nah, belum lagi pemasaran, maksud kami belum lagi permintaan pasar terhadap kerajinan ini adik sanak datang dari berbagai penjuru, mulai dari berbagai masyarakat lokal Bengkulu hingga pembeli luar daerah. Keberagaman jenis kerang yang diolah menjadi berbagai hasil kerajinan menarik ini tersedia dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp160.000 untuk jenis tertentu. Di balik kesuksesan produknya, kerajinan yang dirintis Susilawati terus berkembang adik sanak. Susilawati mengungkapkan alasan perubahan strategi pemasarannya, dulu jualan online via Facebook, namun saat ini offline atau nunggu toko saja karena prosesnya dinilai cukup rumit. Dan ia juga menjelaskan bahwa kerajinan kerang ini tidak langsung dibuat sendiri, melainkan hanya membeli kerang dari Sibolga dan Enggano. Dan lalu kerang tersebut diserahkan ke pengrajin untuk diolah menjadi sebuah kerajinan kerang. Nah, adik sanak tentunya yang masih berwisata di Bengkulu bisa membeli sebagai bahan oleh-oleh atau juga untuk sebagai estetika di rumah yang tadi disebutkan bisa untuk jadi bahan ornamen di akuarium. Nah, di sana juga dapat membelinya dan dapat juga harga yang terjangkau nih Arik Sanak yo. Nah, informasi tadi Arik Sanak dapat dibaca di laman rri.co.id dan dapat juga di-download di RRI Digital. Masih bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM,

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana kabar kita di tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia bagian barat nih, adik sana, pengrajin batik Sungai Lemau yang berada di Desa Pancamukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu pembuat batik khas yang mengangkat sejarah, alam, dan kehidupan masyarakat melalui motifnya. Ciri khas batik ini terlihat dari perpaduan corak Gunung Bungkuk, pelepah daun sawit, batu andesit, serta aliran Sungai Lemau. Nama Sungai Lemau dipilih karena berkaitan dengan sejarah kerajaan yang pernah ada di Bengkulu Tengah. Menurut Imam Wahyudi, salah seorang perintis batik Sungai Lemau, penggunaan nama tersebut menjadi upaya untuk menghubungkan batik dengan sejarah daerah dan menjadikannya sebagai identitas. Dalam proses pembuatannya, motif terlebih dahulu digambar di kain sebelum diberi lilin khusus menggunakan canting. Kemudian kain diberi warna sesuai dengan motif yang telah dibuat. Selanjutnya, tahap dilakukan dengan merebus kain untuk membersihkan lapisan lilin hingga menghasilkan corak yang menjadi ciri khas batik Sungai Lemau.

Ya, informasi selanjutnya dari kabar kita, Adik Sanak, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut diwarnai semakin banyaknya masyarakat yang mengenakan wastra Nusantara dalam berbagai kegiatan. Di balik motif, warna, dan teknik pembuatannya, wastra bukan sekadar kain untuk berbusana, melainkan bagian dari identitas, sejarah filosofi, dan kekayaan budaya masyarakat Indonesia. Secara sederhana, wastra Nusantara merujuk pada kain atau tekstil tradisional yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia dan memiliki makna serta simbol tertentu. Istilah wastra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kain atau pakaian, sedangkan dalam konteks kebudayaan Indonesia istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan beragam kain tradisional yang memiliki karakter khas dari daerah asalnya. Demikian Adik Sanak informasi kabar kita kali Iko, dan Adik Sanak juga bisa membaca informasi di rri.co.id dan mendownload di RRI Digital. Dan nanti satu jam ke depan nanti Adik Sanak bisa mendengarkan informasi dari kabar kita pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Petang, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM. Pro4 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Prompare FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Prompare FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Iya, di sana tentunya masih bersama kami di 91,7 MHz, tepatnya di Barendo Petang ini, Adik Sanak. Dan tadi juga azan maghrib telah berkumandang, dan nanti di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat atau pada tepatnya 20.00 akan mengakhiri kebersamaan kita nih Adik Sanak. Namun masih menanti sekitar 1 jam lewat ya Adik Sanak. Pada malam hari ini tentunya Adik Sanak sedang beristirahat, kemudian juga ada yang sudah mulai makan malam bersama keluarga, dan masih ada Adik Sanak ini yang masih di ruangan kantor ya Adik Sanak yo, karena hari ini hari pertama masuk kerja di Minggu Iko, karena kemarin tentunya kita merayakan kemerdekaan tepatnya di kalender merah. Nah, tentunya di jam-jam kini kok Adik Sanak tuh pasti banyak yang enak makan. Kemudian juga sambil ngemil dan sambil juga nonton ataupun menikmati obrolan bersama keluarga nih. Dan yang dilansir dari rri.co.id nih Adik Sanak, suara perut yang berbunyi atau disebut borborigmi yang sering dikaitkan dengan rasa lapar. Jam-jam segi kok dari sana dak, tentunya kita sudah mulai dipicu untuk ndak makan tulah. Ya dak? Dan padahal suara tersebut juga dapat muncul ketika seseorang sudah makan karena saluran pencernaan tetap melakukan aktivitas untuk menggerakkan makanan, cairan, dan gas. Nah, di sana bunyi perut pada dasarnya berasal dari pergerakan isi saluran pencernaan yang melibatkan kontraksi otot usus. Proses tersebut merupakan bagian normal dari sistem pencernaan dan dapat terjadi di sepanjang hari. Setelah makan, makanan yang masuk ke saluran pencernaan akan bercampur dengan cairan dan gas sehingga pergerakannya dapat menghasilkan suara. Karena itu, perut yang berbunyi setelah makan tidak selalu menunjukkan bahwa tubuh sedang kekurangan makanan ya, Adik Sanakyo. Gas dalam saluran pencernaan juga dapat membuat suara terdengar lebih sering atau lebih keras. Nah, minuman berkarbonasi, makan terlalu cepat, serta beberapa jenis makanan yang mudah menghasilkan gas dapat membuat jumlah gas dalam saluran pencernaan meningkat. Nah, perut juga bisa berbunyi ketika seseorang sedang tidak makan karena saluran pencernaan tetap bergerak. Bahkan ketika perut kosong, suara tersebut terkadang terdengar lebih jelas karena tidak banyak makanan yang meredam suara dari pergerakan cairan dan gas. Nah, untuk sebagian orang, suara perut yang lebih sering dapat berkaitan dengan pola makan atau kondisi pencernaan tertentu. Namun, suara perut saja biasanya bukan tanda bahwa seseorang sedang mengalami penyakit. Nah, Adik Sanak, informasi tadi dapat Adik Sanak baca di line rri.co.id ataupun juga bisa mendownload di RRI Digital. Masih bersama kami, Adik Sanak, sahabat budaya juga yang masih membersamai kita di Barendo Petang pada malam hari ini. Selamat beristirahat ya Adik Sanak yo, dan selamat kumpul dengan keluarga, dan juga jangan lupa makan dan selamat beristirahat.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM,

Adik sana kabar kita pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ratusan warga Gang Pensiunan Padang Nangka, Kota Bengkulu ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan rangkaian kegiatan lintas usia. Bukan hanya lomba, warga juga menghidupkan semangat gotong royong melalui kurban, dana sosial, santunan, hingga makan bersama. Suasana perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Gang Pensiunan RT 3 Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Ratusan warga ikut terlibat mulai dari balita, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, hingga lansia. Rangkaian kegiatan berlangsung dalam 5 malam 4 hari dengan acara utama selama 3 hari. Puncaknya berlangsung Senin 17 Agustus 2026 sekaligus menjadi penutupan seluruh rangkaian perayaan warga. Berbagai kegiatan digelar mulai lomba anak-anak dan dewasa, lomba azan, membaca ayat Al-Quran, panjat pinang, pembagian hadiah, door prize, istighosah, hingga makan bersama. Total hadiah yang disiapkan mencapai puluhan juta rupiah, di mana pohon pinang juga mendapat dukungan dari Bank Bengkulu, sedangkan sebagian besar kebutuhan kegiatan lainnya ditopang swadaya warga dan takmir musola Al-Ikhlas.

Kabar selanjutnya dari kabar kita, adik sana, PT XL Smart Telekom Sejahtera terus mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi pasca gempa yang berdampak pada sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Upaya pemulihan yang dilakukan tim teknis menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah BTS yang mengalami gangguan terus berkurang secara signifikan sehingga layanan mulai pulih bertahap. Pada fase awal penanganan tercatat sebanyak 91 BTS mengalami gangguan hingga Selasa 18 Agustus 2026. Jumlah tersebut telah berkurang menjadi 5 BTS saja. Tim XL Smart terus melakukan penanganan secara intensif untuk memulihkan seluruh BTS yang masih terdampak. Regional Group Head XL Smart Area Bali Nusra, Doni Darmawan mengatakan prioritas pihaknya adalah mempercepat pemulihan jaringan agar masyarakat di wilayah terdampak tetap dapat berkomunikasi, terutama dalam situasi pasca bencana. Penurunan jumlah BTS yang terdampak menunjukkan bahwa proses pemulihan terus berjalan dan tim teknis akan tetap bekerja hingga layanan kembali normal. Demikian informasi dari kabar kita di rri.co.id Ariksana dan dapat juga mendownload di RRI Digital. Simak kembali informasi dari rri.co.id nanti 1 jam kemudian di tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Rendo Malam, Prompat RRI Bengkulu. Prompat FM. Prompat FM. Prompat Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Iya, di sana masih bersama kami di Barendo Petang, tepatnya pada malam hari ini. Dan tentunya adik Sanak masih mendengarkan siaran budaya dari RRI Perempat 91,7 MHz nih adik Sanak yo. Nah, tentunya untuk informasi yang kami sampaikan pada kali ini, sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia memiliki risiko gempa dan tsunami. Meski keduanya dapat berkaitan, tidak seluruh gempa bumi memicu tsunami. Melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini ada di sana, gempa bumi terjadi saat permukaan bumi bergetar akibat pelepasan energi. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang saling bergesekan hingga melampaui kekuatan kerak bumi. Nah, sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia memiliki risiko gempa dan tsunami, meski keduanya dapat berkaitan, tidak seluruh gempa bumi memicu tsunami. Intensitas gempa dapat dinyatakan menggunakan skala Modified Mercalli Intensity atau MMI yang memiliki 12 tingkatan, di mana skala ini menggambarkan dampak dan getaran gempa yang dirasakan di suatu wilayah. Nah, sebagai langkah antisipasi gempa, masyarakat tentunya dapat menyiapkan tas darurat dan memastikan perabot berat tidak mudah roboh. Kemudian saat gempa terjadi, segera cari tempat berlindung seperti di bawah perabot yang kokoh dan melindungi kepala hingga guncangan berhenti. Nah, di sana tentunya informasi tadi kami sampaikan di melalui laman rri.co.id dengan Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami, dan tentunya ada langkah dan antisipasinya. Dan informasi tadi tentunya dapat adik Sanak baca di rri.co.id dan juga dapat mendownload di RRI Digital. Selamat malam adik Sanak, tentunya segalonyo yang kini sedang beristirahat, kemudian juga lagi makan, bersantai ria dengan keluarga, dan adik Sanak donga, cinga, yang juga kini sedang masih ado di tempat-tempat usaha dan juga beraktivitas di tempat yang lainnya. Kami ucapkan selamat malam, tentunya jangan lupa untuk makan malam. Masih bersama kami, RRI Perempat 91,7 MHz, Sahabat Budaya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik sana, kabar kita pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah destinasi wisata unggulan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, atau tepatnya di NTT, ditutup sementara pasca gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter. Penutupan dilakukan untuk memastikan keselamatan wisatawan serta pemeriksaan kelayakan infrastruktur. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah destinasi masih membutuhkan pemeriksaan dan pemulihan sebelum kembali dibuka. Menurutnya, otoritas pariwisata daerah akan memperbaharui informasi mengenai pembukaan kembali destinasi tersebut. Pembukaan dilakukan setelah proses penanganan dan verifikasi keamanan oleh petugas di lapangan selesai. Sementara itu, aktivitas pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya tetap berjalan normal. Informasi selanjutnya dari kabar kita, adik sana, kehadiran dari jaringan akses layanan internet kini telah membawa dampak perubahan yang cukup besar bagi seluruh masyarakat di wilayah 3T. Kepala Desa Baina Barat, Yuslan, bercerita soal kondisi desa sejak awal proses pemekaran. Hal ini disampaikan dalam diskusi bertema Bakti Media Connect 2026, memeratakan akses informasi ke penjuru negeri. Ia bercerita bahwa Desa Baina Barat yang terletak di Sulawesi Tengah ini merupakan hasil pemekaran Desa Baina yang berlokasi di desa di daerah area kawasan pegunungan. Yuslan merinci jumlah penduduk 1.411 jiwa, kemudian jumlah KK 417. Ia menyampaikan sebelum terdapat jaringan internet masuk ke wilayah desa ini, kondisi kehidupan para warga desa terasa sangat memprihatinkan sekali. Demikian adik sanak, informasi dari kabar kita pada malam hari ini. Dan adik sanak juga dapat membaca di rri.co.id ataupun dapat mendownload di RRI Digital. Dengan informasi barusan yang kami sampaikan ya adik sanak, kami menutup rangkaian kegiatan kami di Barendo Petang pada tepatnya pada Selasa 18 Agustus 2026. Kami akhiri bersama kami, Inga Sofi. Tentunya nanti akan dibersamai kembali oleh teman kami, Ci Bagas. Kami aturkan ucapan terima kasih atas kebersamaan kami di Barendo Petang. Selamat malam, sampai jumpa, Merdeka!

91.5 FM RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, wilujeng wengi, wilujeng dalu. Kula ngaturaken, waduh pakai bahasa krama. Jadi adik sana, yo bengi iki sesine lagu campur sari tembang Jawi nggih to. Adik sana sedoyo yang pengen request lagu-lagu Jawi, lagu Jawa. Mau dari Didi Kempo, Deni Canan, mungkin yang ya hibdut-hibdut NDX rap dud. Nah boleh, bakal suku di 08 11 781 6544 atau yang telepon 7321 994. Nantinya kita akan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Prompat FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Arisna, kantor wilayah Kemenag Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Jasara Harja Bengkulu. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di daerah tersebut. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Haji Saifuddin menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung langkah positif. Ajakan untuk tertib berlalu lintas akan disampaikan secara masif ke seluruh lapisan masyarakat di Bengkulu. Penyampaian pesan edukatif ini nantinya memanfaatkan fasilitas serta lembaga keagamaan di bawah naungan Kemenag. Kepala Cabang Jasara Harja Bengkulu, Fitri Agustina, mengapresiasi dan menyambut baik dukungan penuh dari pihak Kemenag. Ia menilai peran Kemenag sangat strategis karena memiliki jaringan dakwah yang terhubung langsung dengan warga. Berdasarkan data Jasara Harja hingga Juni 2026, jumlah korban kecelakaan di Bengkulu telah mencapai 833 orang. Dari total tersebut, sebanyak 669 korban mengalami luka-luka dan 164 jiwa dilaporkan meninggal dunia. Dari kondisi memprihatinkan tersebut, masyarakat terus dihimbau untuk selalu disiplin dan berhati-hati saat berkendara. Pengendara diingatkan untuk mematuhi aturan seperti memakai helm SNI, tidak menggunakan ponsel, mengontrol kecepatan, serta memastikan kelayakan kendaraan bermotor. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu di Jawa Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan selamat download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

91.7 FM RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana sama Bagas ditemenin neng sesi ini lagu Jawa ya, nganti tekan 11 wengi iki. Enten Mas Riko wonten Tanah Patah sing pun dugiten acara Tembang Jawi Campur Sari menika adik sana. Ayo request lagu Ketaton Cerita saking Dika Sabrina. Salame kagem ayah pupu Dongayanto di Benteng Iswandi Mbah Carpo wonten Lampung, Mbok Antun Mama Olip Mona wonten Pintu Batu kalian Hamzah Yusuf wonten Jambi. Kabeh kemawon kita matur nuwun sami-sami Bang Riko, Mas Riko nggih. Wah, matur nuwun pun mampir. Nggih, ditunggu lagunya nggih kagem Mas Riko. Untuk berlanjut niki enten Mbak Sesa ingkang posisinipun ten Ilir Talu Seluma nggih. Waalaikumsalam Mbak Sesa. Saged request monggo. Pengen request lagu Papu Janing Atiku versi Rita Anjani. Matur nuwun sami-sami Mbak Sesa, ditunggu nggih. Mbak Sesa kalian Mas Riko lagu-lagu nipun bar niki bibar lagu Nila Karisma Asmoro menika langsung kagem Bagas puteripun kita lagu-lagu requestan saking Mas Riko kalian Mbak Sesa. Jadi ampun kesupen, ampun kelalen gitu. Pengen request lagu Jawi, pengen lagu Jawi nopo, langsung mawon wonten nomor WA 08111 8165444 utawi ten telepon 07367321994. Bagas entosi ngantos menika pukul 11 dalu menika. Matur suwun, tetap selalu rungokaken prom.

0: Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Enggih, kalih sinten iki?
1: Om Teh Yusuf dari Jambi.
0: Mas Hamzah Yusuf wonten Jambi, selamat malam.
1: Selamat malam Sugeng Dalu. Ini dengan Mas siapa ya?
0: Ini dengan Mas Bagas, Mas Hamzah Yusuf.
1: Oh, Mas Bagas.
0: Enggih, betul.
1: Lagu Jambu Alas.
0: Wes Jambu Alas. Didi Kempot?
1: Ya Didi Kempot deh.
0: Siap, cocok.
1: Salam-salamnya.
0: Siap.
1: Untungnya Mas Bagas, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Untungnya.
0: Nggih.
1: Mama Dadang, Sugeng Dalu, untungnya Mas Reko, Sugeng Dalu, untungnya Ayah Puput, Sugeng Dalu, ya untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam, selamat Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Untungnya Mas Bagas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sukses selalu kakak Mas Ri, Mas Hamzah Yusuf wonten Jambi. Terima kasih matur nuwun kagem Mas Hamzah Yusuf yang sudah mampir kita melalui line telepon. Semoga sehat sukses terus, bahagia nggih, to panjang umur dan selalu mendengarkan Perempat Penggulu nggih. Sekali lagi matur nuwun, ditenggo lagunya nanti Bagas putarkan setelah requestan Mbak Sisa wonten Ilir Talu.

0: Sugeng dalu kalih sinten iki?
1: Kalih Yanto Bungu Tengah.
0: Wis. Enggih Mas Yanto. Wis. Pengen lagu napa niki Mas Yanto niki?
1: Lagu Sambel Terasi, Mas.
0: Napa niku?
1: Sambel Terasi.
0: Sambel Terasi boleh. Oh, saged bahasa Jawa juga niki Mas Yanto niki.
1: Nggih, kula asline Cirebon, cuma rencang-rencang riyin kan saking Jawi.
0: Oh, alah. Ternyata gitu yang Jawi ngian.
1: Oke.
0: Mas Bagas, kali Mas Bagas. Nggih, leres.
1: Pun kabare, Mas?
0: Alhamdulillah sae punika. Pripun iki Mas Yanto kabaripun?
1: Sami ugi sehat.
0: Alhamdulillah. Wis cocok keren sekali. Nembe napa niki Mas Yanto?
1: Nggih, siwon. Napa nggih? Lunggu-lunggu mawon dengan
0: nyantai nggih Mas malam-malam dengerke Bro 4 nggih to. Wah, cocok hawane niki.
1: Nggih. Datang niku.
0: Pripun?
1: Anu, cerah.
0: Di simpang skip niko sementara lumayan cerah Mas, hawanya di luar nggih kerasa lumayan panas. Aduh.
1: Oh, nggih.
0: Wah, cocok berarti kali hawane ngopi gitu. Kali ngemil ndangdut, ndangdut lagu Jawi. Wah, luar biasa. Salam-salame enten mboten niki.
1: Bagas.
0: Siap. Nggih.
1: Tetap sehat.
0: Amin, amin.
1: Kanggo saya pupuk. Nggih. Bung Hariko Kanggo sedaya mawon.
0: Siap. Laksanakan, nggih.
1: Kanggo Bagas, tugas.
0: Siap.
1: Matur nuwun, Bagas.
0: Siap, terima kasih Mas Yanto wonten benteng. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enten Mas Yanto pun nggih join kita ten lagu sesinya tembang Jawi menika. Matur nuwun Mas Yanto, sukses, lancar, digampangkan, selalu dimudahkan gitu. Setiap nopo yang diinginkan gitu. Salam buat Mas Yanto dan teman-teman dan keluarga juga sing wonten benteng gitu. Salam saking tiang Jawi. Napa malih kalian ya Bagas niko kan asli Solo, wes putra daerah Solo, eh. Pun es biasa ngeten niki ngobrol kalih tiang, napa malih kalih tiang kakung, tiang listrik. Ya nanti Bagas puterkan lagune Mas Yanto, harap ditunggu sambil nyantai-nyantai denger ke Pro 4 gitu. Masih Bagas tunggu kagem request adik sana sedulur sedoyo sing enten wonten Bengkulu. Napa ngrungokke siaran niko saking luar Bengkulu ten RR Digital nggih boleh request wonten Bagas mangke lagune Bagas putarkan. Jadi berlanjut lagu Didi Kempot request Mas Hamzah Yusuf wonten Jambi dengan Jambu Alas. Wait, cocok nih. Well, lagune Jambu Alas niki sebenarnya favorite Bagas dan keluarga. Karena sering banget dengerin lagu Jambu Alas niki ada sana.

Nah, adik sana, ayo bakal sekalian cerita fun fact-nya Didi Kempot niki adalah ketika Didi Kempot niki cilik adik sana ya, mungkin seumuran SMP. Nah, niku dolane maini niku ten ngene Mbae Bagas. Nah, sing sekarang rumahnya di Solo di Agam Bagas niku, dulu Didi Kempot niki almarhum niki sering banget jajan brambang asem. Dolane nggih kalih ibunya Bagas ten mriku. Jadi sak letingan lah. Ada semut durung ngeranda aja ti.

Kalau gue cari sana lagu dari Ngat Mobilung sebenarnya yo, tapi iki kiti cover karo Guyon Waton. Ya lumayan bagianmu koyo biasa nih ya tau, sing larani aku wae. Aduh ya Allah, berat berat berat berat. Semakin malam lagune semakin sendu gitu. Tapi memang bukan nih anu yo, memang lagu-lagu Jawa iki memang isine ya sendu, tapi jenenge wae dibalut kali lumayan lagu dangdut ketukane sing tetep marai joget walaupun neng ati ngerantes. Ada sana masih karo Bagas gitu kali sama Bagas ngantos pukul 23 untuk lagu Jawa. Mungkin sekalian ngantos tutup siaran gak masalah, yang penting adik sana pengen request pokoknya malam ini khusus lagu Jawa karo Bagas gitu. Dicatat gian. Pokoknya jadwali meniko lagu Jawi niko setiap malam Rabu gitu. Setiap Selasa malam lagu ni Jawi. Semoga setiap lagu Jawi kok ketemu ni Bagas terus. Lagu selanjutnya di sana, yo kita putarkan dulu. Ada Tiga Muda Berbahaya dengan Salsa Bintan Wirang.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mata FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada Cenak Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menggelar ARFF Challenge 2026 pada Senin 17 Agustus. Untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi kondisi darurat di bandar udara. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, kedisiplinan, serta kekompakan personel Airport Rescue and Firefighting atau ARFF atau juga bisa PKP-PK. Kegiatan yang berlangsung di area belakang gedung A Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu diikuti oleh personel ARFF dan dari masing-masing regu atau satuan jaga. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan ARFF Challenge menjadi sarana untuk mengukur sekaligus meningkatkan kemampuan personel dalam menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kemampuan bekerja secara cepat serta tepat menjadi hal penting dalam memastikan keselamatan, keamanan, operasional penerbangan. Seluruh rangkaian challenge selesai, tim JKM berhasil meraih juara pertama disusul tim Kadal Ganteng sebagai juara kedua dan tim Aing Macan di posisi ketiga. Sementara itu, tim pilot darat menempati juara keempat dalam ARFF Challenge 2024. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: DC.
1: Yang lalu biarlah berlalu. Bersama Dinda Teratu, DJ Musik.
0: Dan Jason Marju.
1: Apa ya?

0: Desi musik Niken Salindri.
1: Ada Om Deni Canan. Ayo mulai.
0: Saya tak bukane kan, kowe ning ngene kan.
1: Aduh. Bojare mulai iki.

0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

Huh?

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264. Bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Adik sana, jadi demikianlah untuk siaran hari ini edisi 18 Agustus 2026. Terima kasih adik sana untuk yang sudah selalu mendengarkan Perempat Bengkulu. Saya Bagas Adik Santoso merawat mewakili kerabat kerja yang bertugas adik sana untuk hari ini pamit undur diri. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 49.1.7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi, listener dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Ada sana, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana. Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujat, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata,

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: Di sana keberadaan jalur evakuasi menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana di Kota Bengkulu, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan wilayah dengan potensi terdampak tsunami. Jalur tersebut perlu mudah dikenali dan dapat dilalui masyarakat untuk bergerak menuju titik aman ketika kondisi darurat terjadi. Kondisi jalur evakuasi dan evakuasi tidak bisa berkaitan dengan keberadaan rambu penunjuk arah, tetapi juga akses jalan yang dapat digunakan tanpa hambatan. Masyarakat perlu mengetahui arah evakuasi dan lokasi titik kumpul di lingkungan masing-masing agar tidak kebingungan menentukan tujuan ketika harus menyelamatkan diri. Sekretaris BPBD Kota Bengkulu Lander RJ dalam dialog tanggap bencana Pro 1 RRI Bengkulu mengatakan jalur evakuasi sebaiknya dikosongkan dari kendaraan yang terparkir. Menurutnya kondisi tersebut penting agar saat terjadi bencana masyarakat dapat bergerak menuju tempat aman tanpa hambatan kemacetan akibat kendaraan yang memenuhi jalur evakuasi. Dan selain memastikan akses jalan tidak terhalang, warga Bengkulu perlu mengenali rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju lokasi aman. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat di sana, dan selama di Beranda Pagi Eko di sana bakal dikawani ke saya Donga Kamal sampai jam 10 siang kelak.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

11.75 Ferrari Pro 50 hari di sana. Selamat pagi dan apa kabar di pagi hari Iko. Dan di sana biasanya di pagi hari ataupun di sepanjang hari sering tidak sih di sana perutnya tuh sering mengeluarkan suara tiba-tiba. Ternyata di sana suara perut yang berbunyi atau disebut borikmi sering dikaitkan dengan rasa lapar, tidak sih? Padahal suara tersebut juga bisa muncul ketika seseorang sudah makan karena saluran pencernaan tetap melakukan aktivitas untuk menggerakkan makanan, cairan, dan juga gas di sana. Bunyi perut pada dasarnya berasal dari pergerakan isi saluran pencernaan yang melibatkan kontraksi otot usus. Proses tersebut merupakan bagian normal dari sistem pencernaan dan dapat terjadi sepanjang hari. Jadi jangan kaget di sana, itu ternyata hal normal yang terjadi sebelum dan setelah makan pun masih terjadi. Kalau setelah makan, makanan yang masuk ke saluran pencernaan itu bakal bercampur dengan cairan dan gas sehingga pergerakannya itu bisa menghasilkan suara. Karena itu perut yang bunyi setelah makan tidak selalu menunjukkan bahwa tubuh kita sedang kekurangan makanan atau sedang kelaparan di sana. Itu tadi sedikit info dari sana. Dan untuk selanjutnya bakal menghibur di sana segala satu lagu dari Juan Reza, Nona Minang.

0: Prompare FM.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 107 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana, pemerintah Kabupaten Seluma resmi memulai program cek kesehatan gratis atau CKG Merah Putih 2026 yang ditandai dengan launching oleh Wakil Bupati Seluma Dr. Andes Haji Gustianto. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Seluma dan menjadi bagian dari gerakan serentak cek kesehatan gratis atau Gertak CKG Seprovinsi Bengkulu. Gertak CKG Seprovinsi Bengkulu itu dikoordinasikan secara virtual oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian. Program itu difokuskan pada pemeriksaan kesehatan sebagai upaya pemerintah memperkuat deteksi dini dan mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Sri Yulianingsih mengatakan CKG ditujukan untuk menemukan potensi penyakit sejak dini termasuk sebelum munculnya gejala. Pemeriksaan juga diharapkan dapat mencegah komplikasi penyakit kronis, menekan resiko kematian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan juga di sana, sebanyak 22 puskesmas disiapkan untuk melaksanakan CKG Merah Putih dengan sasaran seluruh ASN pada OPD, badan dan kantor di lingkungan Pemkab Seluma. Petugas kesehatan juga akan mendatangi sejumlah instansi seperti DPRD, Kodim 0425 Seluma, Kejari, Polres, Polsek, Pengadilan Agama, KUA, Pengadilan Negeri, serta kantor lainnya sesuai jadwal. Dan Wakil Bupati Gustianto juga menilai pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.